105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Spade, selamat pagi. Di pagi hari ini pastinya gue masih menemani kamu, teman Pro 2. Lo tau gak sih kalau ternyata memang valid ya yang gue katakan kemarin bahwa GBK kemungkinan besar akan macet total ya. Dan kemarin gue ngeliat story beberapa teman gue yang memang lewat GBK, bah udah kagak bergerak itu, teman Pro 2. Menurut gue ya, kalau misalkan memang lo mau ada agenda ke daerah-daerah Senayan, lo harus berhati-hati, teman Pro 2. Better menurut gue lo coba cari alternatif jalan lain gitu. Karena sebenarnya semuanya mungkin akan kesana di minggu-minggu ini, teman Pro 2. Mungkin baru akan lengang setelah hari Minggu ini. Terutama puncaknya adalah di hari Minggu ini tanggal 7, teman Pro 2. Jadi jangan, kalau bisa jangan dekati GBK. Kalau lo mau lari, coba lari di daerah Sudirman aja gitu-gitu ya, teman Pro 2. Dan gue masih menemani kamu, kira-kira kasih tahu gue dong, kira-kira apa yang lo lakukan di pagi hari ini. Kasih tahu gue di 0811 801 05.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.

Yo yo yo, teman perdua masih barengan sama gue Landa Krisandar di Spada. Selamat pagi teman perdua. Kalau misalkan lo lagi nonton F1 nih kemarin teman perdua, gue mau update sedikit dari hasil kualifikasi GP Monaco. Oh, ini menurut gue adalah salah satu sirkuit yang paling gue suka teman perdua. Meskipun menurut beberapa teman gue membosankan karena nggak ada salip-salipan, karena jatuhnya kayak nyetir di gang ya. Tapi anyway, congrats untuk tim Mercedes yaitu Kimi Antonelli yang berhasil mencatatkan pole position ya. Terus juga ada diikuti Max Verstappen, yang ketiga Lewis Hamilton, dan baru nih, aduh sayang banget, padahal di free practice-nya 1-2 itu Charles Leclerc itu bagus banget, tapi ternyata di kualifikasi malah harus anjlok ke peringkat keempat. Ya sih, gue berharap dia bisa memenangkan home race-nya, karena biar gimana pun sebuah kebanggaan bisa menang di sirkuitnya di negara sendiri. Habis itu diikuti baru sama Isaac Hadjar. Dan jagoan gue tuh di posisi keberapa ya? Si Carlos Sainz. Carlos tuh ada di posisi, coba gue cek dulu ya. Carlos itu oh, dia tidak di 10 besar. Ya, kita tidak usah kaget dengan tim gerobak Williams ya. Tapi anyway, teman perdua, kira-kira gimana prediksi lo untuk Monaco GP kali ini, teman perdua? Apakah akan jadi hasil yang baik untuk Kimi Antonelli, atau justru ternyata bisa dimenangkan oleh Charles Leclerc, atau tim-tim papan tengah justru mengambil posisi? Yeah, this is Monaco, apapun bisa terjadi, teman perdua.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, gue ngeliat dari ini Twitter ya, dari X-nya Baskara Putra, Hindia alias Edward Fangs, teman Pro 2. Halo, bisa cek sendiri nih teman Pro 2. Jadi, Doi itu nge-tweet bahwa sebenarnya secara garis besar dia merasa dia cukup dengan apa yang dia punya ya sebagai musisi, dengan uang dan juga gaji atau penghasilan yang cukup, lebih dari cukup mungkin. Nah, tapi ternyata Doi juga bercerita alias curhat teman Pro 2 kalau ternyata dengan maraknya dan juga kenaikan rupiah di saat ini, teman Pro 2 dia tuh terdampak. Dan yang dia pikirin bukan cuma dirinya sendiri tapi juga masyarakat Indonesia gitu. Dia bilang kalau gue aja terdampak, gue gak kebayang kalian bakal gimana. Serem katanya. Nah, dan juga dia bawa-bawa, dia menyebutkan bahwa bener kata tuh orang, ikan itu busuk dari kepalanya gitu. Kalau bawahnya mau diapain pun gak akan ada guna, karena yang bikin busuknya dia sendiri. Oh gitu. Jadi ini adalah sebuah satir yang dikeluarkan oleh Word Fangs alias Baskara, teman berdua, yang menurut gue cukup mewakili lah keadaan kita sekarang ya. Ya, semoga keadaannya cepat membaik, teman Pro 2. Gue juga gak tahu, karena biar gimana pun netizen di internet tuh akan tetap punya pros and cons-nya sendiri. Jadi menurut gue, lakukan aja yang terbaik di hidup lo, dan juga pastinya tetap bisa menghidupi diri lo sendiri, teman Pro 2. Stay safe ya. Feeling used, but I'm still

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lu kalau misalkan minggu depan ada acara teman Pro 2, terutama di tanggal 13 dan 14, lu harus hati-hati karena beberapa ruas jalan tuh akan ditutup untuk internasional marathon ya, Jakim ya, Jakarta International Marathon. Nah, lu harus cari rute-rute alternatif teman Pro 2. Khususnya buat lo yang kayaknya mau lewat jalan-jalan protokol kayak Sudirman Tamrin. Nah, itu akan ditutup untuk maraton teman Pro 2. Nanti gue akan spill kira-kira beberapa tempat yang akan ditutup untuk Jakim ya. Stay tune teman Pro 2, masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafest.rri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2, lu tau gak sih kalau ternyata ada studi nih teman Pro 2 yang mengatakan kalau ternyata pasangan yang dijodohkan sama teman itu ternyata lebih langgeng daripada yang nyari sendiri. Wow, apa iya? Jadi katanya intinya dari penelitian ini adalah yang membuat hubungan itu bertahan itu bukan seberapa besar deg-degannya katanya dari awal. Katanya tapi seberapa dalam kesamaan nilai dan juga kesiapan dua orang untuk berkomitmen dari dua orang tersebut ya. Yes, ini bener ya teman Pro 2. Mungkin dari yang dicariin sama teman bisa jadi jodoh atau mungkin dikenalin nih. Mendingan lu coba cari teman yang baik dulu untuk ngenalin lu ke seseorang ya, daripada lu dikenalin malah ke orang gak jelas kan.

Teman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

0: begini? Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue kemarin di TikTok ya kalau gak salah, itu melihat sebuah konten yang menyayat hati sebenarnya, teman Pro 2. Kalau misalkan lo tahu bahwa akan ada film baru ya, teman Pro 2, yaitu Warkop DKI Reborn yang viralin dong ya kalau gue gak salah, yang Desta yang jadi Dono, teman Pro 2. Gue menolak untuk berdebat kira-kira siapa yang paling mirip ya. Tapi yang menurut gue kita harus sepakati adalah ada satu soundtrack yang menjadikan apa ya, bahwa Om Indro di real life itu memang kehilangan dua sosok itu. Dan menurut gue itu di present dengan sangat baik oleh sebuah lagu antara Om Indro dan juga Orkes Nunung CS. Kayak gimana lagunya? Kayak gini, teman Pro 2.

Lu bayangin lu adalah orang terakhir di circle lu ya, teman berdua. Lu adalah yang berdiri terakhir di antara teman-teman lu, dan lu harus melanjutkan legacy mereka supaya enggak mati. Lu bayangin perasaan itu, cuy. Kayak gimana bingungnya, gimana kesepiannya, gimana kangennya sama teman-teman lu, terus kayak lu diminta untuk juga bertahan ya di situasi ini. Wah, menurut gue itu di represent baik banget sih sama Om Indro. Dan apa ya, gue kebayang gimana jadi Om Indro kalau misalkan gue ditinggal teman-teman gue seperjuangan gue yang

Dan gue berharap sih siapapun ya bisa jadi dan mau melanjutkan Warkop sampai kapanpun. Kalau menurut gue, kalau menurut lo gimana teman berdua? Karena apakah Warkop akan tergantikan menurut lo, atau ternyata Warkop DKI akan tetap abadi sampai kapanpun teman berdua? Lagu ini judulnya adalah Dan Aku Rindu teman berdua, antara Indro Warkop featuring Orkes Nunung CS. Dan ini diupload oleh Falcon Music ID dan sudah ditonton sebanyak berapa nih? Sudah ditonton sebanyak viewsnya ada nggak kelihatan lagi viewsnya? Sudah di like sebanyak 47.000 teman berdua, gokil. Aduh, ini lagu emang deep banget sih.

Lu coba dengerin aja itu mau berdua dan siapa tahu bisa membayangkan sedikit gimana kangennya sama Warkop DKI ya. Gue berharap film ini sukses dan juga pasti lagu ini bisa naik ya ke permukaan dan juga banyak yang dengerin pastinya. Well, teman perdu gue masih akan menemani pagi hari kamu di Spada. Selamat pagi teman perdu. BTW Orkes Nunung CS, this is such a good song dari lo. Panunung, keren Panunung.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

0: teman terbaik kamu.
1: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi.
2: Ini cuaca kenapa sih?
3: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
3: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Cuman berdua, buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2 FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2 FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baru aja kamu dengerin Hi-Fi dengan Semenjak Ada Dirimu, teman Pro 2. Wow, semenjak ada kamu sih kayaknya duniaku berwarna ya. Lebih cerah lagi, teman Pro 2, karena memang Jakarta juga sudah tersenyum kayaknya matahari pagi hari ini. Gue udah nemenin lo dari masih gelap banget ya tadi, teman Pro 2, di jam 6 pagi ya. Sekarang udah hampir jam 10 malam. 10 pagi, sorry, kebiasaan siaran malam. Udah hampir jam 10 pagi, teman Pro 2, berarti gue kayaknya harus melanjutkan weekend dulu, teman Pro 2. Mungkin kita akan ketemu lagi di hari Selasa. Dan semoga di hari ini, di sisa weekend ini, lo bahagia dengan apapun yang lo lakukan. Lakukan hal-hal yang pengen lakukan, yang menyenangkan, yang sekiranya mengingatkan lo ke hal-hal baik di hidup lo pastinya, teman Pro 2. Jangan sampai lo sedih di hari ini, jangan sampai terlalu kepikiran dengan hal-hal yang tidak enak di kepala lo. Nikmati sisa weekend ini dengan orang-orang yang lo sayangi pastinya, teman Pro 2. Gue Lana Kisandaru, signing off the air, and have a great, great weekend, teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.

Selamat siang teman Pro 2, bareng gue Cid. Ini dia Info Pro 2. Info pertama, aktor Desta Mahendra, Vino Gebastian, dan Tora Sudiro berbagi pengalaman membintangi film Warkop DKI Viral Dong. Dan Desta mengaku bangga memerankan Dono dan bahkan menggunakan gigi palsu selama syuting demi totalitas. Sementara Tora menikmati proses syuting yang penuh canda dan Vino menegaskan film ini tidak hanya menghadirkan komedi, tetapi juga pesan persahabatan dan kritik sosial. Info selanjutnya, film Festival Internasional Berlinale kembali menegaskan komitmennya mendukung perfilman Indonesia. Tahun ini, festival menerima lebih dari 1.300 film dan menayangkan 94 film dari 38 negara, termasuk 26 karya sineas Indonesia. Info selanjutnya, Mark Lee resmi meluncurkan perusahaan kreatif bernama Upper Room setelah keluar dari NCT dan meninggalkan SM Entertainment. Perusahaan tersebut akan menjadi wadah pengembangan musik dan berbagai proyek kreatif Mark, termasuk konten video, seni visual, dan pertunjukan. Info Pro 2. Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Pro 2 Hitlist. Info Pro 2.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ditemenin bareng Ocit lagi nih teman Pro 2. Kalau misalkan semalam dijaga malam weekend teman Pro 2. Sekarang di Pro 2 Hitlist ya. Gue bakal nemenin lu sampai nanti jam 12. Terus lanjut lagi di jam 12 sampai jam 3 di Santai Siang Weekend teman Pro 2. Sekarang buat lu yang mau request boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05 atau lu bisa join TikToknya Pro 2 FM JKT teman Pro 2. Gua mau nyapa-nyapa dulu dari warga TikTok nih. Halo warga TikTok semuanya, ada dari siapa? Ada dari siapa aja? Ada dari mana aja, siapa aja maksud gua nih. Terus juga yang habis pulang olahraga ya, mau ditemenin sama lagu-lagunya boleh banget langsung aja request ya teman Pro 2. Dan gua bakal puterin 3 lagu yang udah di request sama teman Pro 2 nih. Yang pertama ada Lama-Lama Gila, terus yang kedua ada dari Bertahan Terluka dari Fabio Asher, dan juga dari Samuel Cipta Senja Sudut Kota. Aduh, ini masih agak siang teman Pro 2, belum senja tapi gak apa-apa gue puterin karena vibesnya enak banget di weekend ini. Mungkin ada yang lagi di jalan buat liburan kayak gitu ya, atau mungkin jalan pulang habis dari olahraga teman Pro 2. Coba kasih tahu gue lu lagi di mana sekarang, posisinya langsung aja. Dan ini dia, lanjut aja gue langsung puterin lagu pertama dari Chance, Lama-Lama Gila.

Teman-teman terbaik kamu masih bareng Oci teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist sekarang. Buat lu yang mau request sambil nemenin lu di jalan siang hari ini gitu ya, habis pulang dari CFD, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau lu bisa join TikToknya Pro 2 FM JKT karena gue lagi live di sana teman Pro 2 sambil menyapa warga-warga teman Pro 2 di TikTok. Ini ada yang minta request lagu, yang pertama dari Fajar Nur, Tata Hatiku. Terus juga ada yang minta lagu Tulus dengan Interaksi, dan juga ada yang minta lagunya Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. Teman Produ, langsung aja, itu dia 3 lagu yang bakal gue puterin. Buat lo yang pengen ikutan juga di siang hari ini, langsung aja gue tungguin requestan lo sekarang.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Masih ditemenin bareng Oci Tepang Pro 2 di Pro 2 Hitlist. Dan masih dengan requestan yang udah lu request di Tepang Pro 2. Ada rame banget di TikToknya Pro 2 FM Jakarta kali ini. Dan gue juga iseng live di akun TikTok gue juga. Jadi kalau misalkan mau request langsung aja komen aja Tepang Pro 2. Langsung nanti gue bakal puterin. Sekarang ada 3 lagu yang bakal gue puterin. Yang pertama ada yang minta lagunya Bernadia dengan Rabun Jauh. Terus ada yang request lagunya Kahitna dengan Titik Nadir dan juga Suara Kayu Miniatur, teman Pro 2. Langsung aja buat lo yang belum request di siang hari ini di Pro 2 Hitlist, langsung gue tungguin sekarang ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-801-05 atau bisa join TikToknya Pro 2 FM JKT. Lo komen lagu apa yang mau diputerin di siang hari ini, teman Pro 2. Langsung aja, ini dia lagu dari Bernadia, Rabun Jauh.

0: Hitlist.
1: Selamat lima FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Pro 2 Hitlist ya. Buat lu yang pengen request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105, atau mungkin bisa ke Instagramnya Pro 2 di Pro 2 FM JKT, teman Pro 2. Ada 3 lagu yang udah di request sama lu, teman Pro 2. Ada yang pertama dari Hindia Secukupnya, ada dari Jazz juga Katakan, dan juga dari Mahen Luka Yang Kurindu. Jadi buat lu yang pengen ikutan juga, langsung aja request ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Thank you banget semuanya yang udah request di Pro 2 Hitlist ya teman Pro 2. Nanti gue lanjutin lagi di Santai Siang. Jadi buat yang mau ngobrol-ngobrol bareng kayak gitu ya, nanti kita bakal ngobrolin soal makanan, olahraga, dan juga tentang yang lagi rame di sosial media teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang Weekend, teman bro 2 masuk di Santai Siang. Sekarang kita bakal ngobrolin soal makanan dan juga perjajanan gitu ya. Dan mungkin kalau misalkan siang-siang weekend-weekend kayak gitu tuh enaknya ngopi gak sih teman bro 2? Pastinya ya, selalu kita ngabisin waktu bareng teman, bareng pacar, bareng keluarga. Mungkin sekarang cocok banget, apalagi cuacanya lagi panas-panas banget nih teman pro 2. Jadi enak banget buat nongkrong ngopi di kafe gitu ya. Atau mungkin lu punya spot favorit gitu kalau misalkan buat ngopi di daerah Jakarta atau mungkin Jakarta sekitarnya gitu ya. Coba kasih tahu gue kira-kira tempat ngopi favorit lu di siang-siang ini di mana teman pro 2, langsung aja komen ke WhatsApp-nya pro 2 di 0811 800 105.

Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Sambil nemenin lo makan siang atau mungkin di jalan sambil menuju tempat tujuan lo gitu ya. Gue ingetin jangan lupa makan siang, apalagi makan makanan sehat ya teman Pro 2. Karena kita perlu banget namanya makanan-makanan sehat bergizi gitu ya. Kalau misalkan gratis atau enggaknya itu tergantung siapa yang beliin gitu ya, bener kan? Dan yang pastinya kenapa kita perlu banget makanan yang sehat, karena tuh akhir-akhir ini tuh cuacanya tuh panas banget, bener gak sih? Kayak aduh, kalau misalkan Bekasi tuh satu orang satu mataharinya, kalau sekarang kayaknya di semua daerah tuh satu orang satu Bekasi tambah dua gitu. Dan jangan lupa minum ya, banyak-banyak minum teman Pro 2, apalagi buat lo yang banyak aktivitas di luar gitu. Jangan lupa minum karena itu biar lo gak terdehidrasi gitu ya. Dan itu penting banget minumnya, minum air putih. Terus juga jangan kebanyakan minum-minum yang mungkin yang buat tenggorokan sakit gitu ya teman Pro 2. Kurangin gula juga jangan lupa, karena kebanyakan gula juga gak bagus gitu ya. Kira-kira biasanya lo minum sehari berapa liter atau berapa galon teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang ya teman Pro 2. Dan lo tau gak sih kalau misalkan teman gue tuh sekarang lagi suka banget, dia tuh suka banget jajan donat teman Pro 2. Dan gue liat-liat ya, gue pikir-pikir lagi kok donat yang dia pesen tuh selalu sama gitu ya. Apakah ada hubungannya dari karakter orang dengan kesukaan donat dia teman Pro 2? Ternyata ada gitu ya. Ini menurut Detik Food ya. Jadi kita sekarang agak-agak jadi peramal sedikit, cenayang sedikit. Kita lihat kira-kira benar apa enggak nih. Kalau misalkan benar atau setuju gitu teman Pro 2, lu bisa banget komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811-801-05. Lu bilang, wah benar banget lagi, gue suka donat itu dan selalu milih donat itu dan sesuai sama karakter gua gitu katanya ya. Coba kita bacain satu-satu. Pertama, kalau lu yang suka milih donat original glazed teman Pro 2, ini katanya sih minimalis dan efisien. Jadi manusia-manusia yang gak mau ribet lah ya, jadi pengennya simple aja gitu. Kan banyak tuh rasa-rasa donat gitu ya, entah topping, entah filling gitu kan ya di dalamnya. Ini lu tim yang mungkin gak mau milih terlalu lama gitu ya, karena donat ya rasanya sama aja gitu ya, kecuali toppingnya gitu ya. Pengen, kayaknya ini orang-orang yang pengen nikmatin donatnya aja gitu. Terus yang kedua ada donat kampung. Wah ini sih kayaknya semua orang suka ya. Tapi katanya ini nih punya karakter yang klasik gitu ya. Klasik tuh gimana? Ya mungkin orang-orang yang klasik gitu. Kita gak tahu ya teman Pro 2. Kayaknya sih kalau misalkan yang klasik, yang donat kampung ini semuanya orang suka gitu ya. Terus yang ketiga ada donat isi coklat atau selai. Berarti yang ada feeling-feeling coklatnya ya. Ini tuh katanya kalau misalkan orang yang suka milih donat ini tuh katanya tuh diam-diam jenius. Wow, bener gak sih? Kalau misalkan gue tiba-tiba milih donat coklat terus berarti gue jenius gitu ya teman Pro 2. Gak tahu ya ini bener apa enggak, kita have fun aja gitu. Terus juga ada yang milih donat topping eksentrik. Kayak jadi kalau misalkan donat itu kan ada rasanya, ada glaze-nya ya. Terus ada topping tambahannya lagi, kayak mungkin ada Mrs-nya, ada coklat kacang atau apapun itu. Itu katanya kreatif dan visioner. Wah gua banget sih ini. Kayak gua gak mau satu rasa terlalu hampa gitu. Pengen ada tekstur, ada rasa lain di dalam donat gua. Aduh. Terus juga udah itu aja ternyata. Kira-kira dari tipe-tipe donat yang tadi, lu tipe donat yang mana nih? Coba kasih tahu gua ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 801 05.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Masuk jam 1 ini, teman Pro 2, kita nanti bakalan ngobrol-ngobrol soal dunia olahraga ya. Buat tuh yang suka olahraga mungkin bisa gabung ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Sambil nemenin lu yang lagi ada di jalan di siang hari ini, teman Pro 2, sepertinya cuacanya cerah gitu ya, cocok buat nanti sore buat tuh yang pengen olahraga. Tapi kayaknya kalau misalkan mau olahraga di GBK belum bisa deh, karena GBK sekarang lagi banyak acara gitu ya. Jadi mungkin bisa geser sedikit dulu, bisa ke lapangan Banteng, tapi kayaknya lapangan Banteng juga ada acara juga. Bisa geser dulu mungkin ke area Monas gitu ya. Pokoknya coba dong kasih tahu gue kira-kira kalau misalkan tempat atau spot favorit tuh misalkan GBK gitu ya, lagi penuh, lagi banyak acara, kira-kira lu gesernya kemana nih teman Pro 2 buat olahraga? Coba langsung aja kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Oci, teman Pro 2 di Santai Siang kali ini. Dan sekarang kita bakal ngobrolin soal dunia olahraga. Salah satunya yang paling deket, event tahunan yang paling besar teman Pro 2, FIFA World Cup, yang bakal diadain sebentar lagi. Dan udah banyak update dari para tim dan juga para pemainnya teman Pro 2. Dan salah satu update ada dari peraturan dari Piala Dunia 2026 ini teman Pro 2. Dan peraturan terbarunya adalah aturan terkait larangan membawa botol minum ke dalam stadion selama Piala Dunia. Ini ada perubahan untuk peraturannya, itu sekarang diizinkan membawa satu botol air minum berbahan plastik lunak yang masih tersegel pabrik saat memasuki stadion di Amerika Serikat dan juga Kanada. Sebelumnya nggak boleh, mungkin karena alasan keamanan juga ya. Kalau misalkan ada pemain ditimpuk-timpukin botol kan kayaknya nggak lucu gitu ya, kayak mengganggu permainan gitu. Mungkin tahun ini agak berbeda, nanti kita lihat aja gimana kondusif atau tidak gitu teman Pro 2, mungkin bisa di kita pantau sama-sama ya. Semoga peraturan ini diubah atau dibuat untuk kenyamanan penonton dan juga para pemain gitu ya. Jadi buat lo yang mungkin nonton langsung ke sana teman Pro 2, jangan tiba-tiba di tengah permainan tuh nimpukin pemain lawan gitu ya. Mungkin lawan dari tim lo langsung pakai botol plastiknya gitu ya. Ini dibuat atau dirubah tuh untuk kenyamanan lo juga gitu deh ya. Gimana nih, kira-kira setuju atau enggak sama peraturan yang baru ini teman Pro 2? Coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di Santai Siang, teman Pro 2. Aduh, ngantuk banget nih. Habis makan siang gitu ya, mungkin ada yang sama kayak gue. Habis makan siang, terus apalagi habis olahraga di pagi hari ya. Ada yang lagi habis pulang CFD gitu kan. Apalagi kalau tadi pagi gitu ya, lu ikut CFD di Jakarta. Ternyata CFD-nya gak cuma ada di Jalan Tamrin Sudirman, tapi ada juga di Jalan Rasuna Said, teman Pro 2. Kemarin baru aja di launching di satu minggu yang lalu, gue lupa. Tapi sekarang udah mulai jalan lagi di Jalan Rasuna Said. Dan dari sosial media banyak juga yang CFD di sana juga, teman Pro 2. Mungkin ada yang baru balik dari sana, gimana rasanya CFD di Rasuna Said? Coba kasih tahu gue ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Baik, kamu masih ditemenin bareng Ocit Temam Pro 2 di siang hari ini, di santai siang weekend Temam Pro 2. Dan sebentar lagi kita tahu kalau misalkan FIFA World Cup bakalan diadain ya. Biar pengetahuan anjay, gue sosok ngajarin gitu ya. Biar pengetahuan lu tentang FIFA World Cup ini bertambah gitu ya. Kalau misalkan lu kayak baru-baru ngikutin FIFA World Cup gitu. Ini ada, gue pengen ngasih tahu siapa sih juara-juara dan tim mana aja yang pernah juara-juara di FIFA World Cup sebelumnya gitu ya. Kita kilas balik dulu gitu ya. Nah, pertama ada juara, bukan juara sih, ini negara tim favorit gue juga, dari Brazil, yang sebelumnya di FIFA World Cup itu berhasil dengan 5 kali juara. Wow, gokil. Dan ini paling terbanyak ya, Temam Pro 2. Dia berhasil juara di tahun 1958, 1962, 1970, 1994, sama 2002 nih. Wah, keren banget. Terus di nomor, ini gak ada nomornya sih sebenarnya. Ada yang sama-sama, ada dari Jerman dan juga Italia dengan 4 kali juara ya, Temam Pro 2. Kalau misalkan Jerman di 1954, 1974, 1990, sama 2014. Ini belakangnya agak 44 ya. Italia 4 kali di 1934, 1938, 1982, sama 2006. Terus selanjutnya ada di Argentina ya, yang pernah 3 kali juara dengan 1978, di tahun 1978, 1986, 2022. Terus Prancis dengan 2 kali juara, Uruguay juga. Kalau Prancis ada di 1998 sama 2018, kalau Uruguay ada di 1930 sama 1950. Terus yang terakhir ada Inggris sama Spanyol yang 1 kali juara di 1966 sama 2010 untuk Spanyol, Temam Pro 2. Itu dia tim dari negara-negara yang pernah juara FIFA World Cup. Kira-kira ada tim jagoan lu gak, Temam Pro 2? Coba komen ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0811 800 105.

Selamat pagi FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gak kerasa gue udah nemenin lu dari jam 10 pagi tadi, teman Pro 2, sampai sekarang jam 2 ya. Nanti bakalan ada Indonesia Top 20 yang bakal nemenin lu di siang hari ini, teman Pro 2. Jadi gue Jit pamit, thank you semuanya yang udah dengerin gue. Dan juga sorry kalau misalkan ada salah kata atau

0: 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: suaramu lagi. Oh, senang banget emang denger kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aliana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman Pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

Bernadia kayak penyanyi baru gitu. Apalagi dengan tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah, gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling. Number 12.

0: masih bertahan di posisi yang sama seperti minggu lalu. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 10 langsung. Udah masuk 10 besar, ini angkanya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chart Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: harus turun dari posisi 6 minggu lalu ya. Ada yang lagi ngerasain rindu banget sama seseorang, mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro 2. Kalau gak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8, ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: dengan malu-malu naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Saul Priyadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi 6.
1: Number 6.

0: Tapi jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Pastinya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Dan runner-up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Movinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabunjau. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-Lamanya. Sederhana dari Sheila on 7 menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan 17 Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalama Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ariles Mana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunny Der, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini Oza ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jump into the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: berdua melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: 2019-2020 memasuki minggu keempat ya, ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go
1: number 14.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidget Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: rumors yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2 ada 3 ya. 3 lebih kurang lebih ada di chart dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saat kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Gokil, itu tadi Kelan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman produce.

0: bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya sore ceria weekend. Sore ceria weekend. Sore ceria
2: weekend. Waktunya sore ceria weekend, teman Pro 2, bareng gue Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Seperti biasa di hari Minggu, teman Pro 2, di jam 4 sore gue bakal ngobrol-ngobrol sebentar lagi sama pundit sepak bola papan atas Indonesia, teman Pro 2. Ada siapa kali ini? Nanti dulu ya. Gue bakal ngobrol-ngobrol santai tentang sepak bola, piala dunia, dan pastinya yang berhubungan dengan si kulit bundar. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2. Untuk lagu pertama nih, gue punya satu buah lagu dari Juicy Lucy dengan Terlalu Tinggi. Buat kamu semua, teman Pro 2, cuma di 105 FM, Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Seperti janji gue tadi, teman Pro 2, gue akan ngobrol-ngobrol sama pandit senior ini, bisa dibilang ya. Ada siapakah di sana? Kita sudah kedatangan sih ya. Kita udah by phone nih sama Mas Andi. Halo Mas.
1: Halo.
0: Apa kabar Mas?
1: Kabar baik nih, lagi ribet nyari ini nih, nyari TVRI. Susah banget sih ternyata nyari ini ya, di TV digital ya.
0: Nyari TVRI.
1: Baru beli antena digital.
0: Oh iya. Iya, karena TVRI itu salah satu stasiun televisi yang megang hak siar Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Ya gak sih Mas?
1: Dong, bukan salah satunya, satu-satunya.
0: Satu-satunya ya. Oh iya, satu-satunya. Oh iya, satu-satunya cuma
1: TV. Kalau TV swasta malah gampang, ini pasti ada streamingnya.
0: Tapi Mas Andi, ngomongin soal Piala Dunia di tahun 2026 ini ya. Ini Piala Dunia yang sempat memunculkan banyak keraguan lah. Karena banyak negara yang katanya pengen gak ikut serta ya di Piala Dunia 2026. Tapi akhirnya setelah dirilis grup-grupnya, ini mereka semua akhirnya bertarung nih di Piala Dunia 2026. Nah, untuk dua tim dulu deh yang gue mau tanya sama Mas Andi. Gimana chance-nya atau peluangnya Jerman di Piala Dunia 2026?
1: Peluang Jerman sih sebetulnya kalau kita melihat berapa kali Piala Dunia sih, Jerman kayaknya udah bukan lagi tim favorit yang seperti biasa ya. Ya mereka tetap tim yang layak diperhitungkan, tapi kalau kita bilang sebagai tim yang pasti lolos dari grup, kayaknya agak ini nih, kayaknya udah nggak kayak dulu lagi. Cuman kayaknya jujur sih gue nggak tahu juga siapa groupingnya Piala Dunia sekarang. Banyak banget timnya, ada 48 kan.
0: iya benar-benar.
1: Menurut gue justru jadi terlalu banyak timnya. Cuman kalau kita melihat Jerman segrup siapa aja ya?
0: Sekarang Jerman itu dari penjaga gawang masih ada aja? Neuer untuk kipernya.
1: Bukan grup ininya. Grupnya mereka masih apa aja? Bentar ngecek nih.
0: Grup Jerman Piala Dunia. Nah, ini dia nih. Kalau ngomongin bola nih,
1: sambil lihat nih,
0: kita harus sambil lihat dulu, takutnya salah teman Pro 2. Kalau nanti salah kan repot ya kan.
1: Ini Jerman, Curaçao, Pantai Gading, Ekuador.
0: Nah,
1: ya tuh. Ini sih kalau hitung-hitungan sih Curaçao bisa mereka lewatin lah.
0: Heeh.
1: Curaçao salah satu pemain juga. Bukan tuh Kapir ini.
0: Pantai Gading
1: tim kuat.
0: Pantai Gading kuat.
1: Ecuador juga relatif kuat.
0: Tapi
1: harusnya Jerman bisa lewatin mereka. Makanya kalau menurut gua ini Piala Dunia sekarang ini terlalu banyak pesertanya, sampai 48.
0: Tapi kalau misalkan timnas
1: kan 32 cuma.
0: Totalnya harusnya 32 ya di zaman sebelumnya Mas ya.
1: Cuma 32.
0: Iya. Oke.
1: Cuma 32. Kalau dengan 48 kan kita bisa lihat ada tim kayak Curaçao. Ada Cape Verde,
0: ada Haiti.
1: Lalu Asia juga yang biasanya cuma 4,5 tuh jatahnya. Kan ditambah tuh jadi 7,5 ya kalau enggak salah. Karena ya kalau Irak kan kemarin lolos dari babak playoff kan.
0: Betul.
1: Ya Indonesia sampai berharap bisa lolos Piala Dunia kan karena jumlah peserta 8.
0: Iya, benar.
1: Oh, kalau pesertanya 4 tetap aja kita gagal lolos lah.
0: tapi kalau soal misalkan Indonesia lolos ya, berarti kemarin tuh kita ada di grup
1: ya, Irak
0: ya, di grup I bersama Prancis, Senegal dan Norway. Wah, habis juga ya Mas.
1: Lucu juga. Tapi enggak apa-apa, gua di Piala Dunia kan mau segrup sama siapa aja.
0: Iya. Tapi berarti kalau
1: justru bagus dong kita segrup sama Prancis misalnya. Kan nonton Indonesia lawan Prancis.
0: Iya.
1: Di Piala Dunia masih ngarepin ketemu Timor Leste kan
0: enggak. Cocok juga ya Indonesia lawan Norway, ketemu Haaland gitu misalkan.
1: Iya.
0: Tapi kalau untuk di fase grup nih, peluang Jerman ini cukup tinggi ya Mas ya?
1: Masih ada. Ini kalau gue ya, ini ngarang aja nih dari grup A. Ini kalau nggak salah nih grup ini A, B, C, D, F, G, H, I, J, K.
0: Sampai L ya, sampai L.
1: A, B, C, D, E, F, G, K, L. Ada 8 grup. 8 grup kalau kita lihat 2-2. ngarang aja nih kayaknya Meksiko, Korea Selatan grup A.
0: Oke.
1: Grup B. Grup B. Coba lihat tuh grup B ini sangat bermutu sekali. Kanada, Swiss.
0: Iya, iya, iya.
1: Ini Swiss, Bosnia, Kanada sih berebut. Gue megang Bosnia deh. Ya, megang Bosnia aja lah.
0: Bosnia dan Switzerland ya.
1: Swiss paling kuat nih kayaknya di grup B ini.
0: Iya, grup panas nih.
1: C itu Qatar ini juara Asia dua kali, tapi begitu di Piala Dunia ya ayam-ayamin.
0: Ayam sayur ya.
1: Grup C favorit sih harusnya Maroko Brazil sih.
0: Maroko Brazil, ya. Yes. Ini karena Maroko kemarin juga juga bagus mainnya ya.
1: Iya, ini Piala Dunia terakhir mereka semifinal ya.
0: Iya, betul.
1: Grup D. Scotland bisa jadi kuda hitam nih. Ada McTominay kan.
0: Oke, okay, benar.
1: Tapi ya kita seperti menurut sejarah Scotland ini tim yang belum pernah lolos ke babak kedua. Grup D Turki. Favorit sih harusnya Turki nih.
0: Iya. Yeah.
1: Habis gitu Amerika. Amerika nih generasi bagus ya sekarang nih. Pemainnya banyak main di Eropa.
0: Benar. Tapi Paraguay juga kayaknya bakal bikin kejutan enggak sih menurut lu, Mas?
1: Ya, Paraguay punya peluang kejutan. Kalau Australia kayaknya jauh deh. Maksudnya kalau kita nomor 3 terbaik gitu, Paraguay bisa ada di sini.
0: Oke. Okay. Ini grup F grup juga A, seru nih, Mas.
1: Grup F seru. Grup F semua orang pasti jagoan Jepang nih. Iya kan? Orang bahkan beberapa menjagokan Jepang jadi juara dunia. Karena kan belum pernah kalah di semua pertandingan friendly match ya kan.
0: Benar.
1: Tapi yang orang lupa itu kan friendly match. Kalau udah turnamen kan beda.
0: Tapi kalau sebentar nih Mas, kalau kemarin lu sempat lihat banyak yang viral ya di TikTok atau mungkin di Instagram, itu latihan mereka di Meksiko tuh kayak lagi main di lapangan di Bekasi tuh Mas. Gimana menurut lu?
1: Bukan di Bekasi tuh, mereka gimana? latihan di apa di Cisauk.
0: Iya. Tapi aduh itu kacau.
1: Ini grup F keren nih.
0: Iya. Yeah.
1: Belanda, Jepang, Swedia, Tunisia. Secara kekuatan sejajar nih.
0: Iya, yeah, betul.
1: Apa kan gini kalau diperhatiin ya Piala Dunia itu pertandingan pertama
0: menentukan.
1: Dua pertandingan pertama selalu berat buat tim favorit. Hampir sering kejadian kan,
0: yeah.
1: Tim favorit pertandingan pertama itu gagal menang. 90 pertandingan pertama 90 itu Argentina kalah dari Kamerun.
0: Yeah.
1: Pertandingan pertama 94 itu Jerman seri itu kalau nggak salah. 98 Brazil seri dan hampir kalah. Brazil 98 menang 1-0. Tapi itu juga susah tuh, lawannya cuma Skotlandia itu.
0: Iya.
1: 2002 kalau paling ingat itu Senegal ngalahin Prancis.
0: Iya, betul.
1: Ngalahin Prancis. Jadi pertandingan pertama emang selalu gitu, apa selalu susah. Ya, itu dia kan mental turnamen kan beda.
0: Iya, betul.
1: Lu kalau pernah ikut kalau main padel dan pernah ikut turnamen padel beda kan, bisa ribut-ribut di belakangan kalau udah. Kalau mabar mah senyum-senyum aja.
0: Iya, benar. Benar.
1: Grup F ini Jepang favorit.
0: Iya.
1: Cuman tetap aja nggak mudah nih untuk lolos babak kedua kayaknya mereka bisa sih.
0: Oke. Okay.
1: Ya kalau kita kasat mata masih Jepang Belanda. Cuma kalau milih, kalau gue suka Jepang sama Swedia.
0: Iya, kalau gue juga suka Swedia karena Swedia itu cukup cukup berbahaya seperti Norwegia pemainnya. Yeah. Benar. Kita lanjut lagi ke grup G. Ada Belgia.
1: Grup G ini Belgia.
0: Mesir.
1: Mesir dan Iran tuh berebut nih.
0: Mm-mm.
1: Tapi Iran mungkin agak berat peluangnya karena kan Iran kan mesti pulang hari. Kan ini mainnya di
0: Betul.
1: Mainnya di Tucson apa di mana ya tuh di Amerika sih. Tapi kan mereka nginepnya kan di Tijuana di Meksiko.
0: Iya, enggak mau di Amerika
1: karena
0: ya.
1: Enggak boleh masuk Amerika, boleh nginep di Amerika kan. Artinya kan mereka akan rugi waktu. Jadi secara apa ya? Secara fisik juga enggak terlalu bagus nih mereka nih.
0: Oke. Okay.
1: Peluang mereka lolos itu sebetulnya udah kecil dari awal sih Iran ini.
0: Kalau New Zealand gimana Mas menurut lu Mas?
1: New Zealand lawannya kan cuma apa sih Tuvalu, Papua Nugini, Fiji.
0: Iya.
1: New Zealand lawan kita sekarang aja imbang kali.
0: Iya, benar ya.
1: Jadi grup ini harusnya nih Belgia Iran. Tapi kalau melihat dari situasi politik sekarang Iran yang susah masuk, kayaknya Mesir dan
0: Belgia sih.
1: Mesir dan Belgia. Mesir tim kuat kan?
0: Oke, benar. Tim kuat sekali Mesir ini. Tapi Mesir sama Iran tuh tipis-tipis Mas ya?
1: Mesir sama Iran tipis. Mm-mm. Tapi dengan makanya faktor lain yang membuat Iran akan kesulitan lolos. Kesulitan dapat poin.
0: Oke. Selanjutnya di grup H. Ah ini seru nih. Ada Spanyol, Cape Verde, Saudi Arabia, dan juga Uruguay.
1: Nah, ini sih merem nih kita mah Spanyol mau Uruguay ini.
0: Oh enggak Arab Saudi ya Mas ya? Arab Saudi enggak ada peluang ya?
1: Saudi 94 pernah ada ya. 94 itu kan mereka sempat bikin kejutan tuh.
0: Iya.
1: Mereka seri sama Belanda. Mm-mm. Menang sama Maroko 3-0 tuh. Terus menang sama Belgia tuh. Kalau ingat ada golnya Said Owairan yang lewatin 6 orang.
0: Iya.
1: Lalu begitu lolos babak kedua, katro banget mana ketemu Swedia.
0: Langsung nah, turun ya.
1: Tapi Uruguay masih jadi tim kuat walaupun ya. Uruguay enggak punya striker bagus sekarang. Mm-mm. Darwin Nunez kan udah
0: lagi flop.
1: Musim cadangan. Mereka enggak panggil Luis Suarez. Pemain lainnya bukan pemain elit si strikernya, tapi ya Valverde masih ada, okay. Araujo masih ada. Spanyol favorit. Spanyol ini favorit juara malah.
0: Iya. Di tahun ini ya. Dan selanjutnya ya. Di grup I. Nah, ini ada pemain Persib nih. Putros
1: Gali. Ini bagus
0: nih, beda dong.
1: Prancis,
0: Senegal.
1: Runner-up sebelumnya, mm-hmm. juara Afrika, mm-hmm. Irak yang praktis tim kuat di Asia, sama mm-hmm. Norwegia yang nggak pernah kalah kan?
0: Iya.
1: Udah betul. Berapa bulan gitu mereka nggak pernah kalah gitu. Mm-hmm. Ini menarik nih grup ini. Akhirnya ada grup yang kita bakal suruh nonton nih.
0: Iya.
1: Kalau megang kayaknya. Berharap ya, aku berharap Prancis Senegal sih lolos.
0: Prancis Senegal.
1: Atau sebagai pencinta underdog sih Senegal Norway.
0: Oke.
1: Prancis nggak lolos. Itu berita besar banget tuh kalau Senegal Norway yang lolos.
0: Ini berarti lo anti Prancis kayaknya nih Mas ya?
1: Anti favorit.
0: Iya. Selanjutnya ke grup J. Ini ada Messi. Argentina, Algeria, Austria, dan juga Jordan. Kayaknya ini nggak berat ya buat Argentina grupnya ya?
1: Nggak, ini buat Argentina. Ini berebut aja nih, Aljazair, Austria, Jordan berebut. Mm-mm. Tapi kalau hitung di atas kertas sih, Aljazair, Austria nih bakal berebut nih.
0: Oke, Austria. Nah,
1: kita tinggal lihat aja Eropa lawan Afrika kuat mana. Tapi kalau materi pemain sih Aljazair lebih lengkap sebetulnya.
0: Mm-mm. Banyak banget yang main di Liga Eropa juga ya Mas ya?
1: Mahrez, Sofyan Kondoli, si siapa? Islam Slimani. Mm-mm. Mehdi Taremi, Asantara, apa bagus-bagus itu sebetulnya. Iya,
0: betul.
1: Austria ada Alaba udah
0: pensiun kayaknya udah.
1: Udah bersih pensiun malah ya.
0: Udah pensiun.
1: Si siapa itu Sabitzer kan nggak bisa sendirian juga. Kipernya kiper Inter Milan tuh di orang Swiss ya, bukan Austria.
0: Kalau Jordan berat lah ya.
1: Kayaknya Argentina aja Algeria. Jordan sih kalau. Kalau dia bukan Michael agak susah sih. Atau Adam.
0: Iya. Kalau bukan Michael agak berat. Iya. Lanjut lagi ke grup K. Nah ini ada jagoan lo nih kayak ini. Portugal. Kongo, Uzbek, dan juga Kolombia. Wah, Uzbek ngeri ya, nih.
1: Uzbek ngeri. Enggak, sebagai penggemar cewek-cewek Uzbek ya.
0: Bukan. Kan backnya Uzbek ada di Manchester City.
1: Masih berharap Uzbek bisa lolos.
0: Iya sih.
1: Nih. Uzbekistan itu ingat gak dulu Asian Games pertama kali?
0: Benar.
1: Bukan. Pertama kali setelah Uni Soviet bubar, mereka Asian Games tuh.
0: Oke. Okay.
1: Lalu si Uzbekistan tiba-tiba jadi juara Asian Games aja. Itu materi pemainnya bagus-bagus. Ya. Nah sekarang ini kayak ngulang nih mereka. Dan pemainnya kan bagus. Si Shorumodov tuh main di mana ya? Sampai di AS Roma sih. Dia pernah. Tapi pemain elit lah di mereka.
0: Terus ada striker AS Roma ya, benar-benar.
1: Backnya di City. Siapa tuh? Abdul Qadir.
0: Iya, pokoknya yang itulah.
1: Abdul Qadir itu kalau terus Abdul Qadir itu sebaya siapa? Shorumodov itu sebaya generasinya si Evan Dimas.
0: Iya, betul. Generasinya Evan Dimas, Maldini Pali ya.
1: Iya, itu gue nonton tuh mereka ngalahin kita 3-0 tuh di Myanmar. Mm-mm. Itu salah satu Shorumodov golin.
0: Iya.
1: Sementara satu pun pemain U19 kita waktu itu sekarang hari ini enggak tahu ada di mana tuh.
0: ada di rumahnya Mas.
1: Ada di rumah.
0: Mentarkam. Jadi lagi mentarkam. Tapi kalau Kolombia gimana menurut lu Mas? Kolombia juga gacor Kolombia juga nih.
1: Sebenarnya kalau yang lebih standar dijagoin sih Portugal Kolombia.
0: Oke.
1: Okay. Cuma kan ini tadi ngomongin ngomongin ini pribadi ya, ini gue nggak hafal pertandingan pertamanya itu siapa yang mereka main. Pertandingan pertamanya tuh, pertandingan pertama, oh, untung sekarang ada internet ya, kita langsung buka-buka gini aja.
0: Dan
1: Portugal, Portugal Uzbekistan sih, Uzbekistan kelihatannya akan
0: kesulitan.
1: Uzbekistan sering lucu banget nih kalau sering nih. Ini itu seru banget nih kayaknya nih. Kolombia sih bisa ngelewatin Kongo kayaknya.
0: Oke. Di grup L, ini ada Inggris, Kroasia, Ghana dan juga Panama. Wah, ini keren juga nih grupnya nih.
1: Ini grup seru nih tiga.
0: Seru nih. England, Inggris, Kroasia,
1: Ghana. Kroasia agak ini sih sebenarnya, udah agak sore itu timnya. Kan pemainnya udah mulai senior-senior rata-rata. Ya, rata pemainnya kan umurnya 31 atau 29 gitu, rataan usia pemain. Ghana sih masih sama. Timnya lebih muda. Inggris seperti biasa sih favorit banyak orang karena orang-orang pernah nonton IPL.
0: Iya, betul.
1: Kan kalau kata iya, kan sebetulnya Inggris kalau dipikir-pikir coba sebut 5 striker bagus di Inggris, kan susah.
0: Iya kan? Harry Kane doang ya.
1: Tapi Harry Kane doang.
0: Dulu
1: selain Wayne Rooney coba masih ingat siapa striker?
0: Susah.
1: Karena emang sebenarnya Inggris enggak pernah bagus-bagus amat sebetulnya.
0: Oke.
1: Kan Cafu kan bilang dia enggak suka kalau main Brazil main di Inggris, soalnya jadi ngerasa jago-jago. Padahal biasa-biasa aja itu liganya.
0: Iya, benar.
1: Inggris mungkin akan jauh lah sampai perempat final semifinal.
0: Nah,
1: jadi juara kayaknya susah kayaknya.
0: Tapi nanti kita ngomongin perempat final dan semifinal, kita akan melakukan analisa gembel nih teman Pro 2 ya bersama Mas Andi. Siapakah yang bakal bertemu dari grup A, B, C, D, E dan F sampai juaranya? Kira-kira prediksi Mas Andi Bahtiar nih bakal ketemu dari sudut kiri siapa, dari sudut kanan siapa ya. Tapi nanti dulu Mas, kita break dulu sebentar, dengerin lagu dulu. Gue punya satu buah lagu dari Shadows Apart dengan Stranger by the Day.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Pro2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ngobrolin bola sama Mas Andi. Halo Mas.
1: Yuk.
0: Ini tadi kita di belakang on air ya, kita lagi ngobrolin kira-kira, kita lagi ngatur nih sebenarnya. Kita lagi ngatur skor kira-kira siapa yang bakal juara Piala Dunia 2026 ya. Tadi kita kan udah bahas
1: sama dari... ngomongin itu, ngomongin Sintayong.
0: Ngomongin Sintayong. Sintayong mau kemana sih? Sintayong. Tapi ada ya negara Sintayong di sini, Korea Republik masuk Piala Dunia. Bagus. Mas, ada nih. Prediksi lu nih Mas, kalau misalkan dari grup A, ya kan, ini kan nanti bagannya bakal ketemu sama juara dan juga runner up, bakal ketemu sama juara runner up di grup B, ya kan, yeah. Tadi jagoan lu di grup A itu kayaknya yang masuk.
1: Ada tiga terbaik juga.
0: Ada tiga terbaik ya?
1: 48.
0: Oh iya.
1: Dari 48 diambil 32, karena diambil 32 berarti kan yang hilang cuma 16 tim. Oh. Dikit amat ya. Ini gampang banget ini Indonesia kok lolos bisa lolos sama kedua ini.
0: Iya ya. Bisa sejarah. Jadi,
1: ada 8, 8 kali 2 16. Dia jadi 16 lagi, berarti kan banyak ininya.
0: Oh iya iya benar-benar.
1: Iya, berarti banyak nih. Ini gue bikin simulasinya nih, udah agak lupa tadi tapi lawan siapanya. Pokoknya ini menemukan Pantai Gading lawan Ceko.
0: Oke. Okay.
1: Lalu pun ada Prancis lawan Belanda.
0: Nah ini kita bahas dulu nih dua pertandingan ini. Pantai Gading melawan Ceko. Kira-kira lo bakal pilih siapa Mas?
1: Ceko ini kalau gak salah tadi nomor 3 terbaik deh. Gue kliknya.
0: Nomor 3
1: terbaik. Lalu Pantai Gading ini kayaknya nomor 1 di grupnya. Enggak, nomor 1 grupnya apa tadi. Mm-mm. Nah gue pilih Pantai Gading kemarin lawan Prancis loh.
0: Iya.
1: Iya.
0: Itu ngelawan lagi.
1: Iya, ngalahin Prancis loh itu kemarin. Dan Prancis kemarin ya walaupun emang cuma friendly match pemanasan, tapi tetap itu membuktikan kalau mereka tim yang serius. Dan kita lihat kemarin si Portugal lawan Chile sampai berantem. Rafael Leao bisa nggak main itu besok
0: pertama. Kalau kena sanksi
1: kartu merah. Kena sanksi kartu merah.
0: Benar.
1: Pantai Gading nih. Kekuatan yang nggak bisa dipungkiri nih.
0: Dia bisa jadi
1: bisa lolos mereka kayaknya. Ya bisa dibilang underdog. Nah cuma dengan sistem kayak gini nih yang dari 48 ambil 32, maksudnya mayoritas lolos babak babak kedua. Sebetulnya Pantai Gading jadi nggak underdog lagi, jadi salah satu tim kuat aja.
0: Oke.
1: Walaupun mungkin levelnya kita melihatnya tidak seperti Prancis ya. Piala Dunia kan gitu. Kalau orang kita orang Indonesia kan. Liganya kan terbatas yang dilihat sebenarnya.
0: Iya.
1: Gampang aja lah. Indonesia main, Indonesia nih main lawan Irak misalnya. Kan kita langsung ngerasa bisa kita kalahin tuh. Udah kayak Irak kagak main bola aja. Itu gelandangnya Irak tuh main di Utrecht, pemain inti. Yeah. Si Ivar Jenner main di Utrecht, bukan inti, cadangan. Iya kan?
0: Betul.
1: Karena kita nggak lihat aja, jadi kita nggak tahu.
0: Iya, tapi berarti jagoan lo antara Pantai Gading melawan Ceko, Pantai Gading nih ya?
1: Pantai Gading, karena Pantai Gading dekat dengan Kelapa Gading.
0: Iya. Nah, pertandingan selanjutnya nih, prediksi Prancis akan melawan Belanda. Nah, ini
1: Belanda.
0: Timnas pusat.
1: Ini Prancis ini.
0: Tim nasional pusat nih ya?
1: Ini tim pusat ini, tim A, Indonesia A.
0: Indonesia A. Tapi bakal kalah lah ya sama Prancis ya?
1: Berat lah, berat. Ini pemain-pemain terbaiknya diambil Indonesia semua kan.
0: Iya. Ini strikernya harus oleh Romani ini Netherlands ya. Tapi karena udah diambil Indonesia jadi susah ini.
1: Aduh. Negara Indonesia nih.
0: Iya.
1: Ini Prancis kayaknya. Belanda ini udah kayaknya 8 tahun deh Belanda enggak punya tim yang kuat lagi.
0: Setelah zamannya Arjen Robben ya Mas ya?
1: Iya, setelah itu. Piala 2010 ya mereka final, 2014 aja udah so-so aja kan timnya. Kemarin, kalau nggak salah kan kemarin ada siapa yang namanya ya, pemain striker Burnley, itu golin 11 kan di IPL. Tapi nggak masuk timnas, jadi Ronald Koeman ditanya, kenapa dia nggak masuk? Ah lupa siapa namanya itu. Kenapa nggak masuk? Ronald Koeman jawabannya, ah siapa itu? Artinya kan dia aja nggak lihat kalau ada pemain yang produktif banget sebenarnya di Belanda.
0: Iya.
1: Wout Weghorst yang biasa-biasa aja belakangan malah masuk tim. Kata tahun lalu yang mereka adu penalti sama Argentina, kan kita semua nggak ngira mereka bisa sampai adu penalti.
0: Iya benar-benar.
1: Kita kira mereka akan kalah juga aja kan.
0: Benar-benar. Ini kayaknya bakal KO. Ini ada Meksiko melawan Bosnia Herzegovina.
1: Meksiko nih
0: tuan rumah.
1: Pemainnya selalu tidak terlihat sih. Selain tuan rumah, itu kan tiba-tiba ada pemain mereka kan
0: jago
1: yang
0: gitu ya.
1: Kerennya cuma di Piala Dunia doang kan?
0: Iya, benar.
1: Kipernya tuh.
0: Iya, dia
1: mau Ochoa. Ada di Piala Dunia. Dulu itu ada
0: Chicharito.
1: Siapa namanya? Coach Chicharito masih ada ya? Masih ada kalau masalah Chicharito.
0: Iya.
1: Udah enggak ada dong.
0: Udah enggak ada dong.
1: Udah enggak ada. Si dulu itu ada Coach Temacho Blanco, ingat enggak? Luis Hernandez dulu. Itu kan kita enggak tahu dia mereka main di mana. Tiap Piala Dunia buset.
0: Jago.
1: Nyusahin semua orang itu.
0: Iya, bagus banget mainnya. Iya. Tapi kalau misalkan di apa namanya? Di film Simpsons ya, Mas. Ini katanya finalnya Meksiko melawan Portugal, prediksinya The Simpsons. Piala Dunia 2026. Iya.
1: Menarik juga tuh.
0: Kita lihat aja ya. Apakah benar Meksiko bisa jadi underdog dan kejutan ya di Piala Dunia kali ini?
1: Kan kita enggak pernah lihat tuh pemain siapa coba nih lagi lihat pemainnya. Obed Vargas ada di Atletico Madrid, enggak pernah. Raul Jimenez, ada Raul Jimenez.
0: Iya.
1: Nah, Raul Jimenez enggak ada nih, tapi kan cuma satu.
0: Iya.
1: Ya enggak ada pemain yang nama besar. Cuma balik lagi, Piala Dunia kan beda memang. Apalagi bukan persoalan mereka main di kandang sendiri, semua tim tuh levelnya jadi sama. Ntar begitu udah mengerucut ke atas, baru akhirnya tim beneran tim elit yang sering kita sebut-sebut itu aja jadi juara. Gitu.
0: Iya. Betul.
1: Makanya kelihatannya kesannya kan juaranya itu aja.
0: Iya.
1: Karena kan maksudnya bacanya kan bukan begitu harusnya. Bacanya kan adalah ketika di awal semua tim tuh sama tuh. Mau dia cuma Kurakao gitu main sama. Apalagi tim yang besar lawan Kurakao, nah gampang nih. Ini cerita nih tahun 90. Ini ceritanya. Jules Onana kan pernah main di tim 90, dia kan pernah main di Indonesia tuh, jadi agen pemain. Jadi dia cerita waktu di lorong main Argentina, itu Maradona nggak lihat muka mereka sama sekali. Pemain dan Argentina nengok ke teman-temannya dan dia bilang ngomong ke bahasa Spanyol kan, dia bisa dikit-dikit, dia bilang gak usah dilihat muka orang-orang itu, mereka kita kalahin kontar gitu. Sampai depan begitu salaman, Maradona nggak salaman, cuma tukeran sandal doang. Habis itu main. Tanding. Jadi kan kayak gitu kan mentalnya Argentina yang juara dunia waktu itu. Kalah 1-0.
0: Iya. Itu enak tuh ya kalau
1: kalah dan iya dan kalau gue sih nonton pertandingannya diserang dulu waktu itu si Argentinanya.
0: Gokil.
1: Nah, ini match selanjutnya nih, milih Jepang atau Maroko?
0: Kalau Jepang lawan Maroko, gue sih feeling Maroko masih tim terbaik untuk Piala Dunia saat ini. Karena si Hakimi kan baru juara Liga Champion kan?
1: Ya, ada berarti materi pemain juga bagus sih.
0: Iya.
1: Kalau ngitung materi pemain mereka emang praktis di atasnya Jepang sih harusnya.
0: Iya, dan juga Maroko itu
1: pemain-pemainnya kan elit,
0: mengandalkan doa ibu, Mas.
1: Iya, habis gitu ya ini kita solidaritas Islam ya.
0: Iya. Iya benar-benar. Iya. Kita bisa berharap mudah-mudahan Maroko kalau dulu kan Maroko sampai semifinal tuh di Indonesia, wah Maroko ini saudara kita, Maroko ini saudara.
1: Oh iya,
0: kita.
1: Iya benar.
0: Tiba-tiba jadi saudara Mas ya. Iya.
1: Tiba-tiba jadi saudara tiba-tiba. Maroko nih, coba klik Maroko dah, ini Maroko, Uzbekistan, Ghana. Ghana sih kayaknya.
0: Ghana.
1: Pengen sih Uzbekistan, tapi iya. Ghana lah.
0: Oke. Okay.
1: Ghana nih kelihatan ini. Ghana.
0: Ada juga
1: Spanyol aja Zair. Spanyol aja Zair, Spanyol ya.
0: Spanyol.
1: Walaupun kemarin Spanyol 1-1 lawan Irak. Tapi Spanyol. Nah, Turki ini Norwegia.
0: Seru
1: nih. Nah, ini dia nih.
0: Seru nih. Ada Yildiz, ada Haaland. Wah, ini nih.
1: Turki ini bagus-bagus nih materi pemainnya sekarang.
0: Bagus.
1: Bagus Kertes, Guler, kan iya. Bagus tuh. Norwegia juga bagus itu si Gyökeres kan? Gyökeres, iya. Haaland.
0: Odegaard, betul.
1: Tiga itu aja kan udah kelihatan tiga dan nggak pernah kalah.
0: Mm-mm.
1: Kayaknya dengan berat hati gue pilih Norway deh.
0: Oke, Norway masuk. Nah,
1: Mesir, Austria, Mesir sih.
0: Ya salah mania.
1: Salah sih. Dan masih bagus itu semua. Iya.
0: Iya. Brazil.
1: Sweden. Brazil. Kalau Brazil, gue agak buta nih. Gue penggemar Brazil.
0: Iya. Jerman Senegal.
1: Nah, ini dia nih.
0: Nah, ini tricky juga nih. Kadang-kadang Jerman tuh
1: Tricky juga nih.
0: Suka kalah tiba-tiba sih.
1: Iya.
0: Tipikalnya.
1: Jerman tuh udah nggak bukan tim panzer lagi.
0: Iya.
1: Kan mainnya udah neken dari awal sekarang.
0: Benar.
1: Udah neken lagi dari awal. Udah mainnya udah ofensif.
0: Iya.
1: Pelatihnya juga pelatih yang main bolanya kan gitu. Mainnya pressing kan. Pressing tinggi. Kemarin itu lihat Lothar Matthäus milih pemain dulu mas sekarang gitu. Dia bahkan milih Florian Wirtz lebih bagus daripada Litbarski.
0: Ya.
1: Si alah siapa itu namanya? Goretzka.
0: Ya,
1: Goretzka itu lebih bagus dari Thomas Berto. Itu dia bilang. Jadi orang dia bilang dia bilang ini, ya saya pernah main sama dia jadi saya tahu kalau Goretzka lebih bagus. Gitu. Jadi Jerman apa ya?
0: Jerman.
1: Aduh, Jerman lah ya.
0: Jerman dong.
1: Jerman lah. Jerman. Ah, jersinya bagus.
0: Ini Sintayong lawan Ekuador nih, Korea Selatan.
1: Kusi Korea gua.
0: Korea sih.
1: Iya. Korea nih lawan Ekuador Korea. Okay. Ekuador tuh sih ini kan si Cicendo kan, maksud Cicendo.
0: Iya, Cicendo dulu Falcao ya, Falcao.
1: Ya, merada ya Falcao, ya Falcao udah enggak ada tapi.
0: Udah enggak ada tapi.
1: Oh, Falcao Kolombia dong. Falcao Kolombia.
0: Iya, Falcao Kolombia Ekuador. Ekuador tuh si
1: Ekuador.
0: Ah iya
1: Ekuador,
0: iya.
1: Ekuador siapa dulu ya?
0: Oh, ini berat berarti Ekuador ketemu Korea Selatan.
1: Inggris ini Inggris Kolombia sih.
0: Inggris nih. Inggris lah, biar rame, biar ratingnya bagus terus.
1: Inggris. Ini waktu 8 besar ya kalau nggak salah. Kalau dunia 2008-nya kan gue nonton tuh. Mm-mm. Inggris lawan Kolombia. Itu Inggris itu 1-0 dan abis itu ditekan terus sama Kolombia.
0: Iya.
1: Cuman dari Harry Kane apa siapa tuh itu? Pokoknya waktu itu Inggris itu setelah ngegolin kayak main bertahan gitu sama mereka. Enggak, materi kan beda hari itu sama sekarang.
0: Iya, benar-benar. Pelatihnya juga udah berbeda ya.
1: Iya, bukan iya. Sintayong.
0: Nah, ini kalau sesuai prediksi lu nih, Mas. Argentina bakal ketemu Uruguay. Nah, ini perang dingin nih. Ini panas banget nih pertandingan Argentina lawan Uruguay. Gimana menurut lu?
1: Oh, jadi gue tadi lagi nyarinya kok Portugal belum ada. Ternyata gue belum sampai bawah nih gue.
0: Nyariin
1: Argentina ya. Uruguay. Argentina ini. Uruguay. Jersinya sama lagi.
0: Iya, jersinya sama.
1: Argentina sih.
0: Argentina,
1: kalau
0: ya.
1: Kalau lihat ya, Argentina itu kan kuncinya cuma satu nih. Seharusnya mereka main selama berapa nih 16 tahun terakhir. Messi itu kan bukan pemain yang jadi sentral permainan. Kan makanya mereka jadi juara 2022. Itu kan praktis karena apa?
0: Karena Messi enggak main.
1: Bukan karena tim itu karena Scaloni itu pakai sistemnya kan semua support Messi.
0: Iya.
1: Kan kalau lu perhatiin kan cara mainnya tim-tim yang membuat Messi jago itu kayak Barcelona, bukan Messi support tim. Messi enggak pernah support
0: tim. Jadi harus mengakomodir Messi ya.
1: Ah, mesti mengakomodir Messi. Kan kalau di Barcelona, tengahnya tuh misalnya nih yang support tuh Xavi sama Iniesta. Iniesta. Kemudian Busquets sama Iniesta. Lalu ada Neymar, itu semua kan support Messi.
0: Betul.
1: Maradona kan dulu minta Messi support teman-temannya kayak yang dilakukan dia kan. Maradona kan dulu support teman-temannya. Tapi enggak bisa begitu. 2022 anak-anak muda ini kan semua support Messi. Makanya mereka berarti deh, semua bola muter antara Enzo. Siapa itu yang sekarang di Inter Miami?
0: De Paul. Oh, De Paul, Rodrigo De Paul.
1: Enzo De Paul tuh muter-muter di situ, kemudian Messi kayak orang yang dapat bola enak gitu untuk dia olah sendiri.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau cara mainnya masih sama, dilewatin ini sih Uruguay.
0: Lewat ya Uruguay ya.
1: Ditaklukkan ini Uruguay.
0: Oke. Selanjutnya ini Donald Trump lawan Belgia ini berat juga nih. Belgia juga bagus ya, ada Lukaku dan juga Amerika juga top nih pemainnya, ada McKennie
1: dan ada Pulisic.
0: Ada Pulisic.
1: Dan tapi gue jagoin Belgia sih.
0: Oke.
1: Okay. Lukaku lagi ada filmnya kan?
0: Iya, Lukaku ada.
1: Suamiku Lukaku. Belgia nih Belgia.
0: Iya. Nah ini Swiss. Lawan Iran.
1: Loh, maksudnya kira bisa lolos ya?
0: Mungkin
1: ini... Misalnya begitu, tadi untuk tiga terbaik diserahkan sama komputer, dia pilih ini kan.
0: Iya, mungkin ini apa namanya, Iran ingin membuktikan kepada Amerika mungkin. Kita kan nggak tahu ya.
1: Ini sepertinya Swiss ya.
0: Swiss.
1: Swiss tuh kalau kalau Swiss kalau di turnamen bagus tuh.
0: Iya, betul.
1: Itu mereka main passing-passing pendeknya tuh keren tuh. Kayak apa ya? Kayak di latihan gitu 3-5 pemain. 3-5 pemain terus bola muter tuh tiba-tiba jadi belakang sampai depan aja.
0: Iya, dan juga tendangan dari luar kotak penaltinya ngeri-ngeri Mas ya.
1: Bagus banget.
0: Kalau Swiss tuh.
1: Kipernya sih yang enggak ada matinya tuh.
0: Iya.
1: Si siapa? Sommer.
0: Sommer. Kipernya Inter Milan ya?
1: Iya, Inter ya, Milan. Benar.
0: Nah ini Portugal Kroasia ini juga seru nih. Kroasia ini salah satu
1: seru nih.
0: Salah satu tim yang kadang-kadang juga menimbulkan ini masalah ya. Modric CS nih.
1: Tapi
0: ya.
1: Orang selalu bilang kalau Portugal lagi apa ya, lagi punya lini tengah terbaik.
0: Betul, saya sepakat.
1: Jadi
0: itu.
1: Kayaknya dan sementara Kroasia udah mulai sore nih pemain-pemainnya.
0: Benar.
1: Kan? Bukan soal inilah kalau orang Indonesia bilang kalau udah senior. Capek, nggak gitu sih, tapi ya ototnya emang udah beda aja, nggak ada capek, atlet profesional itu mah atlet Indonesia.
0: Iya.
1: Portugal, gue bawa Portugal.
0: Oke, okay, Portugal. Berarti, ah ini udah ketemu nih round 16 ini teman Pro 2, versinya okay. Versinya Mas Andi Bahtiar ya. Ini akan mempertemukan
1: ini.
0: Pantai Gading Prancis. Nah, kita
1: ini Pantai Gading Prancis gimana? Kita mau ngulang hasil kemarin apa enggak?
0: Coba kalau kita main cepat. Prancis Pantai Gading. Siawas.
1: Kalau melihat hasil friendly match kemarin Pantai Gading menang.
0: Iya sih.
1: Coba kalau taruhan kita pasti pegang Prancis nih.
0: Iya pasti.
1: Iyalah.
0: Iya. Jadi Prancis ya masuk ya.
1: Prancis ya.
0: Masuk.
1: Prancis lah.
0: Prancis masuk.
1: Masuk Prancis yang masuk.
0: Meksiko Maroko sama. Nah, Maroko. Ini sempat bertarung juga nih, Spanyol melawan Ghana.
1: Spanyol melawan Ghana nih menarik nih.
0: Menarik nih,
1: Williams. Iya. Inaki Williams ketemu sama siapa? Nico Williams, kakak
0: iya,
1: adik kan?
0: Iya benar.
1: Kakak adik, sama penyerang, klubnya sama. Ini Spanyol lah.
0: Spanyol masuk. Norway, Mesir. Wah, ini seru juga nih.
1: Wah, ini seru ini.
0: Seru ini.
1: Wah, ini seru ini. Ini nggak boleh ada tim dari Afrika lagi apa ya? Iya abis ini kalau ke Mesir kita kalah.
0: Iya. Tapi kayaknya berat juga di Mesir lawan Norway ini.
1: Ya, berat tapi.
0: Berat,
1: ya, Norway
0: berat ini. Berat. Norway masuk ya?
1: Berat. Norway lah ya.
0: Masuk. Ah ini seru. Brazil Jerman.
1: Lo lihat ini nggak? Jadi ada.
0: Apa tuh?
1: Jadi Denmark bikin campaign. Uh-huh. Kami nggak punya tujuan di Piala Dunia.
0: Hmm.
1: Ngomong pakai bahasa Denmark. Kami nggak punya, kami memberi pengumuman ini untuk buat kawan-kawan kami, saudara-saudara serumpun di Norwegia.
0: Hmm.
1: Mungkin kalian nggak ngerti apa yang kami yakin kalian mengerti omongan kami karena sebetulnya bahasa kita sama, dia bilang.
0: Hmm.
1: Jadi kami nggak punya kerjaan nih di musim panas ini. Jadi kami akan pergi ke Amerika dan kami akan mendukung kalian, mendukung Norwegia karena kita. Karena dulu di suatu masa kita pernah bersatu melakukan penaklukan ke Eropa gitu.
0: Iya.
1: Norwegianya balasnya gini, tadi pakai bahasa Norwegia. Pakai bahasa Norwegia terus berhenti. Kayaknya kalian tidak akan mengerti. Jadi untuk menghindari saudara-saudara kita di Denmark tidak mengerti, saya akan ngomong dengan pakai bahasa Inggris dengan logat Denmark yang sangat kental. Walaupun ini mungkin agak-agak tricky ya, karena nggak mungkin Denmark yang pernah menjajah Norwegia tiba-tiba kepengen dan pernah mengeksploitasi alam kami. Enggak, Norwegia pernah menjajah kalian dan pernah mengeksploitasi alam kalian. Terus kalian mau dukung kami. Kayaknya aneh ya. Tapi kami terima deh. Walaupun terdengar licik, tapi kami terima.
0: Iya,
1: gitu bikin iklan kayak gitu. Jadi kayak ini, kayak kalau Indonesia ke Piala Dunia atau Malaysia ke Piala Dunia. Iya kan?
0: Iya, nggak mungkin lah ya kita ya dukung kan? Malaysia ya.
1: Ya kan, iya makanya kan jadi bikin video-video begitu.
0: Iya. Oke kita lanjut
1: Mas. Norway.
0: Norway ke bawah, Brazil melawan Jerman. Ini seru nih.
1: Seru nih. Ayo seru ini.
0: Nah seru ini.
1: Ini, aduh, ini TV gue dapat gak TVRI?
0: Dapat dong. TVRI harusnya harusnya bisa didapetin oleh seluruh orang Indonesia. Ayo Brazil Jerman.
1: Brazil.
0: Nah, ini Brazil, selanjutnya juga seru nih. Korea Selatan Shin Tae-yong melawan England.
1: Berat, wah, ini sangar juga nih. Berat loh ini Inggris.
0: Berat iya.
1: Korea berat ini. Inggris. Inggris main kayak apa ya? Kayaknya baru lihat sekali deh Inggris yang di Thomas Tuchel ini. Tapi kita Inggris lah. Ini kita Inggris udah agak klasik nih, masuk lapan besar.
0: Biar ratingnya bagus dah TVRI nanti ya.
1: Iyo, iya. Yo,
0: lanjut lagi.
1: Argentina gampang nih.
0: Argentina Belgia.
1: Argentina. Tapi kita pernah ngeliat Belgia ngalahin Brazil loh.
0: Oh, pernah ya. Pernah.
1: 2018 ya kan dikalahin kan?
0: Iya.
1: Dikalahin. Ingat ini enggak yang Belgia ketinggalan 2-0 dari Jepang. Dibalik 2-3 kan?
0: Iya, itu zamannya Eden Hazard teman saya.
1: Iya, tahun 2018. Itu bener-bener. Main ih 2018 8 tahun lalu ya, cepat banget. 2018 itu seru banget itu game-nya tuh.
0: Iya. Itu salah satu yang seru.
1: Argentina ini.
0: Oke.
1: Ini Argentina nih, Argentina.
0: Switzerland Portugal. Portugal ya.
1: Portugal.
0: Lah ini Portugal. Masuk ke quarter final nih. Ini seru nih, Mas. Prancis lawan Maroko. Nah.
1: Maroko bisa enggak lawan Prancis? Nah, ini nih.
0: Ini berat nih karena gue tim Prancis ya.
1: Iya nih, karena tim sayang ibu. Menarik nih kalau kita lalu pilih Maroko, menarik nih karena Maroko akan ketemu Spanyol ya.
0: Iya, betul. Akan balik lagi ya kayak kemarin ya.
1: Ini seru nih.
0: Seru sih. Tapi kayak Prancis deh.
1: Prancis depannya komplit banget. Mbappe, Marcus Thuram,
0: Dembele.
1: Siapa? Michael Olise, Dembele. Iya. Ini empat ini aja yakin gak turun semua ini.
0: Iya benar.
1: Iya kan?
0: Benar.
1: Kan naroknya tuh di kiri, tiga di depan nih. Di kiri Mbappe. Di kanan Dembele, tengahnya Marcus Thuram. Karena kalau dia Olise lebih di sayap, ya Marcus Thuram mungkin di tengah tuh. Betul. Itu aja udah galak gitu.
0: Ya.
1: Kalau mereka main pakai false nine misalnya si Dembele tarik belakang dikit, Mbappe kiri, si Olise di kanan, Dembele tarik dikit gitu jadi false nine. Itu aja udah sangar itu mainnya.
0: Betul.
1: Gue berandang. Belum gelandang-gelandangnya.
0: Betul.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Kalau Kante lagi top form, bola nggak ada yang bisa ngerebut dari dia itu.
0: Bener. N'Golo Kante ya. Selanjutnya deh.
1: Asal Kante jangan berantem sama Mbappe. Kan kemarin kayaknya mereka diem.
0: Iya itu.
1: Nggak salaman.
0: Iya, karena Prancis tuh suka kubu-kubuan yang masa jeleknya di situ tuh.
1: Iya.
0: Betul. Ini selanjutnya, Spanyol melawan Norway.
1: Spanyol.
0: Lanjut.
1: Kalau Rodri top form, itu tiga orang aja bisa ditaklukkan sama dia tuh.
0: Sama dia ya. Oke, Rodri Manchester City.
1: Itu jangkar paling itu dia sama Kante itu jangkar kuat banget kan?
0: Oke, benar. Jangkar paling bagus. Nah, ini selanjutnya ada Brazil melawan Inggris.
1: Brazil sih. Gue masih ingat tuh Gary Neville tuh waktu itu Inggris segrup sama Itali. Gary Neville bilang begini. Orang kan bilang Inggris balik kalian. Gary Neville bilang gini. Kenapa mesti takut banget sama Itali? Mereka kan bukan Brazil gitu.
0: Iya.
1: Terus Teddy Sheringham tuh kalau nggak salah waktu pertandingan apa ya? Bukan lah uji coba mereka sama Brazil. Dia bilang Inggris itu tim yang ketika kita lagi berpikir bagaimana cara nyerang, tiba-tiba kita lagi udah diserang aja.
0: Iya benar. Benar itu benar.
1: Kadang-kadang kan rasa segen kayak gitu bikin justru mereka udah di bawah duluan mulainya.
0: Iya, udah ciut duluan ya.
1: Iya, kayak dulu gua nonton Santos lawan Kasiwa Reysol tuh waktu itu di Piala di antar klub.
0: Yeah.
1: Kasiwa Reysol kalah 3-0. Imbang permainan. Tapi Neymar 2 gol jarak jauh deh kalau enggak salah. Satu lagi Ganso dari depan. Itu mereka bilangnya begini, ya kan gue bilangnya begini, mainnya sama sih sebenarnya, imbang kok, kalian cuma gak terbuka aja. Jawabannya begini cuma, ya kan mereka Brazil. Jadi udah udah kalah satu langkah dulu kan.
0: Nah, kita lanjut ya Mas ya, karena udah mau jam 5 sore. Selanjutnya ini ada Argentina
1: Portugal, melawan Portugal.
0: Argentina. Portugal ya.
1: Portugal
0: dong.
1: Aja ya.
0: Portugal dong.
1: Portugal, kan?
0: Nah, semifinal
1: Porsi.
0: Prancis Spanyol
1: Brazil. Prancis. Wah, ini final. Final mau pilih Prancis. Anjing ini seru banget ini kayaknya nih Prancis Spanyol. Prancis Spanyol siapa ya?
0: Prancis dong.
1: Lagi ingat-ingat back-backnya Prancis siapa aja? Back-nya Prancis, back-nya Spanyol, Prancis kayaknya. Prancis iya, kayaknya.
0: Prancis.
1: Lebih Prancis.
0: Brazil Portugal. Nah, ini. Duo Latin.
1: Nah, ini nih.
0: Latin Eropa dan Latin beneran.
1: Ini. Yang satu tulisannya sama, tapi yang satu Selecao, satu lagi Seleção.
0: Iya, betul.
1: Brazil Portugal ya?
0: Iya.
1: Sih demen Brazil, tapi ke Portugal jago banget nih kayaknya nih.
0: Kayak sih Portugal sih.
1: Portugal kayaknya.
0: Iya.
1: Porsi tukang galian.
0: Portugal.
1: Nah, ini Prancis Portugal. Ini ulangan Piala Dunia Euro.
0: Iya, Euro
1: 2016.
0: Iya, 2016, 2016. Benar, benar. Benar.
1: Portugal juara ya.
0: Portugal juara. Ada penalti ya?
1: Enggak, perpanjangan waktu.
0: Perpanjangan waktu, iya benar. Perpanjangan waktu.
1: Eder golin.
0: Eder,
1: iya. Tahu tuh pemain siapa, enggak terkenal sampai sekarang, enggak ngerti pemain di mana tuh.
0: Nah, tapi kalau begini Mas, seandainya final Piala Dunia 2026 sesuai prediksi dari Mas Andi, Prancis versus Portugal, siapa yang bakal jadi juara? Sekaligus penutup nih, ayo.
1: Ayo, siapa nih?
0: Ayo, menurut Mas Andi siapa yang bakal jadi juara?
1: Ini duel gila ini, tapi kalau ngomongin strikernya, tadi kita ngomongin striker lengkap, Prancis sih harus ini.
0: Prancis.
1: Ini pertandingan yang kalau siapa yang menang di tengah tuh bakal menangin pertandingan nih.
0: Oke. Okay. Berarti Portugal yang menang.
1: Kan, makanya Portugal lebih bagus kan?
0: Iya.
1: Sekarang tuh Portugal lebih lengkap di tengah.
0: Iya.
1: Sekarang orang main bola itu kan strikernya bisa cuma satu, nggak dua lagi. Iya kan, makanya tadi gue ngomong Prancis dengan tiga di depan itu kan sebenarnya false nine
0: ya
1: mainnya. Nggak punya striker tunggal.
0: Benar.
1: Orang backnya di sana cuma tiga, iya kan?
0: Iya, betul.
1: Nggak perlu banyak tengahnya aja, siapa ngontrol lapangan tengah gitu.
0: Jadi
1: Portugal nih harusnya.
0: Pemenangnya adalah Portugal di Piala Dunia 2026.
1: Wah, lu Cristiano Ronaldo banget lu.
0: Enggak, tapi gue lihat memang kayaknya Portugal sekarang tuh tim dengan apa skuad yang sudah matang ya, lagi matang-matangnya, baik itu dari pemain
1: ya, lagi muda, bagus-bagusnya,
0: pemain menengahnya dan juga pemain seniornya. Dan kalau ngeliat Portugal dulu, gue ingat pada saat Ronaldo tuh cedera ya di final mana gitu, dia menyemangati teman-temannya dan akhirnya bisa menang.
1: Final Euro itu?
0: Iya, final Euro ya.
1: Final Euro itu.
0: Lawan Yunani ya Mas ya?
1: Lawan Prancis.
0: Lawan Prancis ya?
1: Lawan Prancis. Prancis dong, lawan Prancis yang tadi yang tadi kita omongin,
0: nah,
1: yang
0: golnya Eder itu. Dan itu bisa menang. Kita lihat apakah Cristiano Ronaldo akan angkat piala seperti Messi di final Piala Dunia
1: ya
0: 2026 ini? Kita nggak tahu.
1: Ya tergantung nih, Messi kan kesayangannya FIFA.
0: Iya.
1: Kita lihat dia meradu, sayang juga nggak nih?
0: Iya, benar. Tapi terakhir nih Mas, ini kita udah bahas Piala Dunia. Terakhir ya sebelum closing. Menurut lo kalau STY jadi pelatih Persija gimana?
1: STY jadi pelatih Persija.
0: Mantap nggak?
1: Gue kok tidak melihat STY sosok yang tepat buat ngelatih klub di Indonesia ya.
0: Yeah.
1: Apalagi tuntutannya kan selalu juara. Instan ya. Pengennya instan. Kemarin Marcio Souza tuh kurang apa.
0: Iya.
1: Yeah. Pokoknya berapa sih? 67 kan? Kan targetnya itu 61. Dapat yeah. 67 lebih tinggi. Tapi terus digeser juga cuma gara-gara ada di peringkat 3. STY di Persija kayaknya secara prestasi tim sih gak menurut gue gak menjanjikan sih.
0: Mm-mm.
1: Karena kan dia, belum tentu dia siap menciptakan tim jadi juara satu musim.
0: Okay.
1: Tapi kalau kita ngomongin bisnis, STY pilihan tepat.
0: Yeah.
1: STY duit banget itu. Iya kan, maksudnya tinggal janjian aja. Lu boleh ambil sponsor iklan berapapun, tapi bagi 2 50%. Bisa begitu kan. Duit banget itu.
0: Oke. Okay,
1: tergantung okay. Janjian nih.
0: Tergantung kontrak berarti ya.
1: Yoi.
0: Tapi makasih ya Mas Andi ya udah ikutan ngobrol bareng gue di sore hari ini. Thank you banget. Analisisnya okay. Untuk Piala Dunia 2026 kita doakan semoga Portugal bisa menjadi juara ya. Sepakat nih kayaknya.
1: Siap.
0: Sepakat. Cristiano Ronaldo harus angkat piala dulu nih di tahun ini.
1: Iyalah.
0: Thank you.
1: Baik tuh.
0: Thank you Mas Andi.
1: Thank you.
0: Terima kasih. Selamat sore.
1: Yuk.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Senang dengar suaramu lagi, teman Pro 2. Dari Aril dan juga Raisa ya, yang barusan kamu dengar di 105 FM Pro 2 Jakarta. Tadi gue udah ngobrol-ngobrol sama Mas Andi Bahtiar tentang siapa sih kira-kira ya yang diprediksi sama Mas Andi yang bakal menjadi juara Piala Dunia 2026. Dan doi menyebutkan kemungkinan Portugal lah yang akan menjadi juaranya ya. Kita lihat aja teman Bro 2 siapakah nanti yang bakal juara. Tapi kalau tadi timnas Portugal juga akan tampil habis-habisan di Piala Dunia 2026 dan juga enggak kalah sama tim kita nih teman Pro 2. Timnas Indonesia ya. Ini berhasil naik 4 peringkat dalam ranking terbaru FIFA nih teman Pro 2 setelah meraih kemenangan meyakinkan 3-0 atas Oman pada laga FIFA Match Day di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat kemarin ya. Jadi hasil tersebut membuat skuad Garuda mengoleksi 1151,45 poin dan kini menempati peringkat ke-118 dunia. Jadi kenaikan posisi ini masih berpeluang berlanjut karena Indonesia akan kembali bertanding melawan Mozambik pada tanggal 9 Juni dan jika mampu meraih kemenangan atas tim peringkat 101 FIFA tersebut, ini timnas Indonesia berpotensi menambah poin dan juga memperbaiki posisinya di ranking dunia, teman Pro 2.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.
2: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Hey, kamu masih di sore ceria weekend teman bro 2, masih barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Ini buat kamu teman bro 2, mungkin ya yang besok pengen beraktivitas teman bro 2, harap untuk melengkapi surat-surat kendaraan kamu nih teman bro 2. Karena besok 8 Juni 2026 ini Korlantas Polri ya resmi memulai operasi patuh 2026 hingga 2 minggu ke depan nih teman bro 2. Jadi operasi ini akan lebih ketat ya dalam mengawasi pelanggaran lalu lintas dengan mengandalkan sistem tilang elektronik sebesar 60%. Jadi pastikan ya kendaraan kamu nih teman bro 2 ini tidak menggunakan plat nomor yang dicopot, dimodifikasi atau disamarkan dengan stiker. Nah kalau misalkan gue lihat di jalan tuh kadang-kadang suka banyak ya teman bro 2, plat nomor tuh ya ditempel apa namanya bungkus tolak angin misalkan dan lain-lain ya. Jadi kalau bisa dirapikan dulu teman bro 2 ya supaya tidak terkena tilang nih ya, karena kamera etle ini akan langsung mengincar plat-plat yang tidak sesuai standar tersebut. Jadi selain penindakan berbasis digital, ini polisi juga akan melakukan tilang konvensional terhadap pelanggaran kasat mata seperti melawan arus atau perilaku berbahaya di jalan. Ya teman bro 2, besok nih tanggal 8 Juni sampai 2 minggu ke depan ini bakal ada yang namanya Operasi Patuh 2026.

teman terbaik kamu. That was Remla Ode, teman Pro 2, dengan Bersenja Gurau ya. Dan sekarang sudah waktunya nih kita masuk ke waktu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, teman Pro 2.

0: Ceria Weekend.
1: Story Ceria Weekend.
2: Story Ceria Weekend.
3: Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2 barengan Oza sampai jam 7 malam nanti ya. Siapa nih di antara kamu teman Pro 2 yang mungkin agak sedikit kaget ya karena dilarang membawa tumbler ke bioskop teman Pro 2 karena ini kampanye dari Bring Your Tumbler Save the Planet ini sudah berakhir teman Pro 2 dan sudah berakhir di tanggal 5 Juni 2026. Jadi program Bring Your Tumbler Save the Planet ini yang sebelumnya memperbolehkan pengunjung membawa tumbler ke dalam studio Cinema XX1 ini telah resmi berakhir di tanggal 5 Juni 2026. Jadi kampanye ini berjalan selama 1 bulan penuh sejak 5 Mei lalu nih dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi dengan berakhirnya program ini teman Pro 2, pengunjung bioskop ya kembali mengikuti ketentuan standar XX1 tumbler maupun minuman dari luar tidak diperkenankan dibawa masuk ke dalam studio. Gitu teman Pro 2 ya. Jadi jangan lagi ya kamu bawa-bawa tumbler nih untuk menonton film-film yang lagi rame di minggu-minggu ini ya teman Pro 2. Kemarin udah gue kasih rekomendasi juga buat kamu semua, ada film Koloni, ada juga film film-film Indonesia yang bagus-bagus banget ya. Ada juga film superhero tuh, gue lupa judulnya ya. Sebentar, ada film superhero yang menurut gue juga cocok. Lo mungkin mau nonton malam hari ini juga masih oke ya teman Pro 2. Ada Koloni, ada film dia tuh kayak superhero gitu teman Pro 2. Pokoknya tuh bagus banget deh, gue lupa ya judul film ya. Itu gondrong dia pemerannya. Coba nanti gue cari ya teman Pro 2. Ah ini dia. Miss Master of the Universe. Nah, ini juga film yang gue rekomendasiin buat lo teman Pro 2 untuk lo tonton ya, mungkin di weekend ini atau mungkin di waktu-waktu luang lo teman Pro 2. Dan satu film Indonesia yang menurut gue juga oke ya, kalau tadi ngomongin soal film, ini adalah Badut Gendong teman Pro 2. Film horor thriller Indonesia yang menurut gue beda dari film horor-horor yang lainnya, yang juga bisa lo tonton di weekend ini sama orang-orang tersayang mungkin ya, untuk menghabiskan waktu liburan kamu teman Pro 2. Kayaknya boleh juga ya.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh. Daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.
3: Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

Masih di Sore Ceria Weekend, teman Pro 2 ya. Masih bareng Kak Rosa sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Ini ada kabar bahagia ya. Datang dari pasangan yang lagi hot-hotnya nih, teman Pro 2. Datang dari Taylor Swift dan juga Travis ya. Setelah resmi mengumumkan pertunangan pada Agustus 2025, ini keduanya dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahan yang disebut akan digelar pada tanggal 3 Juli 2026 di Madison Square Garden, New York City, teman Bro 2. Jadi menurut laporan yang beredar nih, ini upacara pernikahan tersebut akan dihadiri sekitar 1.100 hingga 1.200 tamu undangan, termasuk sejumlah nama besar dari dunia hiburan, teman Bro 2. Dan disebut juga bahwa seluruh pihak yang terlibat diminta menjaga kerahasiaan acara tersebut agar momen spesial pasangan ini tetap berlangsung secara private. Meski kabar tersebut telah ramai diperbincangkan ya, hingga kini pihak Taylor Swift ini belum memberikan pernyataan resmi, teman Pro 2, terkait rencana pernikahan tersebut. Namun rumor ini sukses membuat para Swifties dan juga para penggemarnya NFL ya ikut antusias menantikan apakah pasangan favorit mereka benar-benar akan melangkah ke pelaminan pada bulan Juli mendatang. Kita tunggu aja, teman Pro 2. Tapi harusnya ya Taylor Swift itu pasti ngundang gua. Karena MC-nya ya boleh lah Taylor Swift ya, kalau masih kosong MC-nya dan juga Travis ya, boleh lah diundang-undang ya. Murah kok, murmer. Tapi selamat ya buat Taylor Swift. Gue juga mungkin berharap ya Taylor Swift dan juga Travis ini menurut gue salah satu pasangan yang cocok banget, teman Pro 2. Dan gue berharap mereka berdua bisa berada di pelaminan ya, teman Pro 2. Aduh, Indonesia banget. Dan bisa menjadi bapak dan ibu serta cepat-cepat punya momongan. Iya gak sih? Siapa tahu bisa kayak ibunya menjadi penyanyi top selanjutnya, teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2 yang harus mengakhiri perjumpaan kita di sore ceria weekend kali ini ya, di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026. Pastinya thank you banget buat seluruh teman Pro 2 yang udah dengerin tadi gue siaran dari jam 4 sore ya sampai dengan jam 7 malam ya. Habis ini bakal ada Pro Indie. Jadi akan ada lagu-lagu indie terbaik di Indonesia dan bakal dirilai di seluruh Indonesia teman Pro 2 sampai jam 8 malam. Dan kalau begitu saya pamit, have a nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama.

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan seneng banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena

setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal, karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhir.

ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayaknya sepele, tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berharga.

Masih bareng sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen sama

Proindie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Proindie. Bye bye.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu sampai jam 12 nanti, tentunya di Jaga Malam Teman Pro 2. Gue mau ngasih tahu deretan juara Piala Dunia sejak bergulir pada tahun 1930. Piala Dunia hanya pernah dimenangkan oleh 8 negara, dan ada Brazil, Jerman, Argentina, Italia, Prancis, Uruguay, Inggris, dan juga Spanyol. Ternyata cuma 8 doang nih yang pernah juara nih. Kira-kira tahun ini lu jagoin siapa Teman Pro 2?

0: unless you break them twice.
1: Salam tuh FM Pro 2 Jakarta, masih bareng sama Angga yang menunggu sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Kalau ada satu film yang mungkin harus lo tonton, ada film Warkop Viralin Dong. Ini adalah salah satu franchise Warkop yang akhirnya dilanjutin lagi bareng sama Vino Gebastian, ada Tora Sudiro dan juga Desta. Kali ini yang memerankan Dono adalah Desta, yang sebelumnya mungkin kamu udah lihat versinya Abimana atau juga Aliando. Nah, banyak dari review-reviewnya tuh katanya ini better sih dibandingin sama film-filmnya Warkop sebelumnya. Gak terlalu maksa komedinya, dan juga ada unsur misterinya. Itu yang bakalan bisa lo tonton pokoknya ya. Jadi kalau emang dalam beberapa minggu ini lo pengen butuh hiburan yang bagus gitu ya, mungkin lo bisa cobain nih yang namanya Warkop DKI Viralin Dong di bulan Juni ini.

100.2 Jakarta. Kalau ada satu kebanggaan yang kita punya sekarang ya, kalau sekarang tuh banyak sekali kan yang namanya festival-festival film yang keren. Ada Cannes, ada Berlin. Nah, kali ini Bali akan menjadi salah satu tempat promosi film Indonesia untuk dunia. Namanya Balinale Festival yang ke-19. Ini adalah komitmennya untuk terus mendukung program Kementerian Kebudayaan dalam melestarikan kearifan lokal dan juga perfilman. Pemerintah udah ngakuin banget kalau potensi Bali ini terbukti dengan Kemenbud yang terus menghadir mendukung untuk festival ini. Dan pada tahun ini aja ada 6 kategori dan 4 penghargaan khusus di Balinale yang menerima lebih dari 1.300 film dan juga dikurasi menjadi 94 film dari 38 negara. Waduh, bisa semakin bangga nih sama film-film Indonesia yang semakin maju ya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta. Siapa yang kemarin nangis-nangis gara-gara Mark keluar dari NCT? Karena akhirnya Mark mengeluarkan Upper Room, sebuah perusahaan kreatif yang dinamai Upper Room ini setelah meninggalkan agensi dari SM Entertainment dan keluar dari grup K-pop NCT. Ya, menurut pengumuman perusahaan yang dikutip oleh Sumpi, ya, Upper Room akan menjadi titik awal pengembangan musik, visi kreatif dan berbagai proyek masa depan Mark. Jadi dia bikin tentunya untuk kepentingan dia juga nanti ya. Nah, perusahaan ini juga berencana menghubungkan berbagai bidang konten yang mencakup video, seni visual dan juga pertunjukan untuk memperluas dunia kreatifnya Mark. Jadi kita tungguin aja ya.

Selamat malam Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih nemenin lu juga tentunya di Jaga Malam sampai jam berapa nih? Sampai jam 12 nanti ya. Buat lo yang udah nunggu-nunggu, kira-kira kapan ya Taylor Swift dan juga Travis Kelce di menikah begitu? Nah, ini udah ada kabar lagi, katanya bakalan menikah di bulan Juli. Nah, setelah resmi mengumumkan pertunangannya Agustus 2025, katanya mereka berdua dikabarkan tengah mempersiapkan pernikahan dan digelar di Madison Square Garden di New York City pada tanggal 3 Juli 2026. Dan menurut laporan yang beredar, upacara pernikahan tersebut akan dihadiri sekitar 1.100 orang, termasuk sejumlah nama besar dan di dunia hiburan ya. Waduh, gokil banget nih. Di Madison Square Garden yang biasa buat konser itu loh. Kira-kira gue diundang gak ya?

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga dan masih menunggu juga tentunya di Jaga Malam sampai jam 12 sama Pro 2 ya. Kita punya liburan di bulan Juni ini hanya di bulan Juni, tanggal 16 Juni aja, hari Selasa. Setelah itu gak bakal ada libur lagi, di bulan Juli gak ada. Agustus ada satu, tapi itu juga dari Senin. Pada saat 17 Agustus dan juga 25 Agustus. September gak ada, Oktober gak ada, November gak ada. Desember cuma pas lagi Natal doang. Aduh, gimana nih? Persiapannya untuk gak ada libur, apakah lo bakalan cuti atau gimana coba?

Selamat FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Angga yang nemenin lu sampai jam 12 nanti, tentunya di Jaga Malam Teman Pro 2. Gue mau ngasih tahu deretan juara Piala Dunia sejak bergulir pada tahun 1930. Piala Dunia hanya pernah dimenangkan oleh 8 negara, dan ada Brazil, Jerman, Argentina, Italia, Prancis, Uruguay, Inggris, dan juga Spanyol. Ternyata cuma 8 doang nih yang pernah juara nih. Kira-kira tahun ini lu jagoin siapa Teman Pro 2?

105 FM Pro 2 Jakarta masih bareng sama Angga yang nemenin lu sampai jam 12 nanti teman Pro 2. Kalau ada satu film yang mungkin harus lu tonton, ada film Warkop Viralin Dong. Ini adalah salah satu franchise Warkop yang akhirnya dilanjutin lagi bareng sama Vino G. Bastian, ada Tora Sudiro dan juga Desta. Kali ini yang memerankan Dono adalah Desta, yang sebelumnya mungkin kamu udah lihat versinya Abimana atau juga Aliando. Nah, banyak dari review-reviewnya tuh katanya ini better sih dibandingin sama film-filmnya Warkop sebelumnya. Gak terlalu maksa komedinya, dan juga ada unsur misterinya. Itu yang bakalan bisa lo tonton pokoknya ya. Jadi kalau emang dalam beberapa minggu ini lo pengen butuh hiburan yang bagus gitu ya, mungkin lo bisa cobain nih. Ya namanya Warkop DKI Viralin Dong di bulan Juni ini.

Sosial FM Bro 2 Jakarta. Masih bareng sama Angga yang menelus sampai jam 12 nanti, teman Bro 2. Dan ini lagu dari Wijaya 80 yang udah kebuka jam request yang bakalan ada sampai 1 jam ke depan ya. Langsung aja gue mau sapa-sapa buat teman Bro 2 yang udah WhatsApp di 0811-800-105 nih. Halo, ada Barum yang mau request lagunya Samuel Cipta, Jagat Rasa, belum ada ya. Berarti yang Shakira aja ya, sama Yovie Widianto dengan Malam Mingguku. Mengucapin makasih banyak buat Aca cantik malam minggu kemarin udah jalan dan makan bareng. I love you, Ca. Thank you, Barum. Terus juga ini ada Nafis Kurniawan minta lagunya Rumah Singgah Fabio dong. Oke. Ini juga ada siapa namanya nih? Zulia. Zulia di Jakarta minta lagunya Anggi Carvalho dong, di Jakarta ya. Terus juga ada yang minta lagunya Sabrina Leonor dengan Haha. Adanya yang Sembuh Kembali ya. Yang itu gimana? Yaudah, gue mau puterin lagunya Bahrum dulu ya. Judulnya Malam Mingguku. Terus nanti lanjut Anggi, abis itu Sabrina. Terus nanti abis Fabio Acer ya.

Selamat 2 Jakarta. Ini dipinta sama siapa tadi ya? Minta lagunya Fabio Usher yang judulnya Rumah Singgah. Ini dari Nazara Nafis ya, udah gue puterin ya. Halo, aku Mr. Fox, mau request lagunya Naisha yang judulnya Thanks God I Found You dari lagunya buat dikirim buat Naisha maksudnya ya, yang Mariah Carey. Coba nanti gue cariin ya. Ada juga aku Nana minta lagunya Everything You Are-nya Hindia dong. Boleh, bisa keputerin ya. Ada juga, halo, gak ada namanya lagi. Minta lagunya Berhasil Perunggu, gak ada kayaknya deh. Barsena yang Ruang Baru juga gak ada. Coba yang lain, bisa langsung WhatsApp sekarang juga ya. Terus sekarang keputerin lagunya dari yang namanya Hindia dulu aja, yang judulnya Everything You Are. Buat yang pengen request langsung aja di 0811 800 1 0.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pustaka Indonesia mempersembahkan Festival Gita Indonesia 2026. Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat. Ikuti rangkaian acaranya, coaching klinik merawat nilai Pancasila melalui konten digital, demo penanaman pohon polybag, demo memilah sampah hingga demo meramu jamu Nusantara. Talk show Kilau Pancasila dengan narasumber Profesor Dr. Agus Mohnajib MAG, Direktur Sosialisasi dan Komunikasi BPIP Republik Indonesia, Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Dr. Randa Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Panggung Musik Kebangsaan menampilkan 10 finalis penyanyi terbaik dengan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Ayo dukung peserta favoritmu melalui voting di website gitafestrri.id. Dimeriahkan penampilan bintang tamu, Sania, Sabila, dan Stephen Radio Star 25, serta gelar tari Sanggar Seni Budaya Pusaka Indonesia. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI se-Indonesia, Snack Video at LPP RRI, TikTok at Markom RRI, dan YouTube channel RRI Net Official. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

Sos FM Pergurau Jakarta, Dewas from Cynthia Gabriela dengan Terdiam. Tadi udah diminta sama Jaka ya. Tadi ada yang minta lagunya siapa? Click Five yang Empty. Ada gak ya? Semoga ada ya. Gak ada lagi. Kalau gak salah adanya Jenny deh. Jenny gimana kalau misalnya lagunya Jenny? Mau gak? Coba ya. Empty. Gak ada, adanya Jenny kalau gak salah sih. Jenny, ada nih. Puterin Jenny aja ya. Ini tadi minta ada Arum. Minta lagunya Click Vibe dong. Oke okay. Waktunya tinggal sebentar lagi. Jadi gue puterin langsung aja. Abis ini bakal langsung ada lagunya Govinda. Dan juga ada Henry Moody with Drunk Text. So don't go anywhere.

kayaknya nganterin gue balik ya teman berdua. Gak balik sih sebenarnya, tapi pamit duluan. Nanti bakal gue puterin sampai jam 12, pokoknya lagu-lagu yang bakal bisa nemenin lu sampai bisa menghadapi hari Senin besok ya. Thank you banget yang udah kirim WhatsApp di 08118105. Misalnya ada yang belum kebaca, gue bakal bacain besok kalau siaran malam lagi ya. Yaudah, gue pamit ya. Thank you sekali lagi. Abis ini bakal ada lagunya Maroon 5 dan juga Raisa dengan It's Okay to Not to Be Okay ya. Jadi gue pamit. Bye-bye.

0: malam-malam begini. Mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Saat malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pagi hari ini bakalan ditemenin bareng gue Ocit, pastinya di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Menyapa hari Senin dulu teman Pro 2. Nanti kita bakalan seru-seruan bareng. Dan juga gue udah siapin playlist yang pastinya seru untuk lo dengerin di pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita bakalan dengerin dulu ada pesan-pesan hari ini teman Pro 2 yang bakal disampaikan sama Ustadz Banu nih teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman Pro 2 yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin, maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, "Wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu?" Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan rubait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, "Wahai Abu Bakar, Masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu?" Abu Bakar menjawab, "Allah dan Rasulnya." Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, "Berat sekali mengalahkan Abu Bakar." Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. "Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu." Nenek itu mengatakan, "Terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku." Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Good morning teman Pro 2. Selamat pagi semuanya buat lu yang lagi ada di jalan sekarang. Bareng gue Ocit ditemenin di sepeda selamat pagi teman Pro 2. Sorry masih agak ngantuk sedikit ya, tapi kita harus tetap semangat karena hari ini hari Senin. Ya buat lu semua yang kerja di pagi hari ini juga semangat semua. Buat lu yang kuliah, sekolah gitu juga berangkat, juga semangat ya untuk aktivitas hari ini. Karena hari ini juga bakalan ditemenin bareng gua sampai nanti jam 10 pagi ya teman Pro 2, pastinya dengan lagu-lagu yang bikin semangat di hari ini teman Pro 2. Dan jangan lupa nanti kita bakalan bantuin lu untuk memantau cuaca di pagi hari ini, kira-kira gimana cuaca Jakarta. Kemarin hari Minggu sempat panas banget menurut gue, panas terik dan cerah ya, termasuk lumayan cerah, lumayan enak juga menurut gue buat lo aktivitas ya, karena jadinya acara-acara outdoor tuh lancar, terus juga gak ada yang kehujanan gitu ya, cucian kering gitu ya. Mama paling seneng tuh kalau misalkan cuciannya kering gitu ya. Dan hari ini nanti kita bakalan pantau juga untuk traffic di pagi hari ini teman Pro 2, jadi buat bantuin lo untuk yang berangkat di pagi hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih ditemenin bareng Ocit di pagi hari ini, teman Pro 2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang lagi ada di jalan atau mau berangkat teman Pro 2, gue bakal bantuin lo untuk memantau cuaca di pagi hari ini ya. Dan gue lihat dari bmkg.go.id, hari ini diperkirakan Jakarta bakalan cerah dan juga berawan di teman Pro 2. Jadinya buat lo yang hari ini ada upacara mungkin, atau mungkin ada acara di outdoor, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan seharian gitu ya teman Pro 2, tenang aja karena hari ini hari yang cerah. Waduh, hari yang cerah gak tuh? Semoga lu nya juga moodnya bagus gitu ya teman Pro 2. Jadi Senin lu tuh gak bete, terus juga Senin lu gak ngantuk. Walaupun ya ngantuk sedikit gak apa-apa ya, sama kayak gue ngantuk sedikit ya. Semalam baru tidur jam 12-an gitu ya, gak apa-apa lah ya. Yaudah, semangat terus teman Pro 2 buat tuh yang kegiatan hari ini. Dan masih ditemenin bareng gue sampai nanti jam 10 pagi teman Pro 2.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Ocit di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lu yang berangkat hari ini teman Pro 2, jangan lupa sarapan ya. Karena kalau misalkan lu berangkat dengan perut kosong tuh kayaknya tenaga lu tuh belum maksimal gitu. Dan jangan sampai kalau misalkan perutnya kosong, lu nanti pas pulang-pulang gitu ya, pulang kerja atau pulang kuliah atau pulang sekolah, itu malah masuk angin kadang tuh, karena angin pagi-pagi kan lumayan dingin gitu ya. Apalagi kalau misalkan macet-macetan, nah itu kadang tuh nguras tenaga banget sampai bisa ada yang emosi. Terus juga akhirnya mood di kantor lu atau mungkin mood di kampus atau sekolah gitu ya, itu jadinya kurang bagus gitu ya teman Pro 2. Jadi gue ingetin lagi buat lo yang belum sarapan hari ini, ayo sarapan teman Pro 2. Dan buat lo yang lagi sarapan sekarang, coba kasih tahu gue, lo hari ini sarapan apa, pakai apa, dan sama siapa? Aduh, sama siapa lagi? Langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 801 05.

0: mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

BFM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemenin bareng Oci teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Buat lo yang kemarin abis CFD gimana nih rasanya, karena kemarin tuh banyak banget ya acara ya di GBK khususnya. Mulai dari konser, terus ada juga acara maraton ya. Terus juga ada acara exhibition juga, ada pameran juga, terus ada acara, wah banyak banget deh menurut gue. Dan kemarin tuh menurut gue pengen main gitu ya, pengen ke tempat-tempat itu juga. Tapi setelah gue pikir-pikir kayaknya aduh bakalan rame banget gitu ya. Kayak sama kayak hari Sabtunya tuh banyak banget. Terus hari Minggunya gue pikir, aduh kayaknya bakalan kayak hari Sabtu nih, jadinya gue gak jadi main deh. Ya udah deh, akhirnya itu adalah keputusan yang tepat teman Pro 2 menurut gue, karena ya setelah gue lihat-lihat lagi sosial media, benar hari Minggunya tuh rame banget gitu ya. Karena orang-orang pada pergi juga gitu ya. Wah, dan menurut gue hari Senin gue jadinya enak, gak terlalu banyak menguras energi kemarin ya, jadinya lebih banyak energinya gitu ya. Ada yang sama kayak gue memilih tidak kemana-mana di weekend atau di hari Minggu teman Pro 2, coba komen ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan